0: 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendisewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti halnya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati, sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
9: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
8: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
8: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ripka Satria, silakan laporannya.
14: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi Angka menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama.
9: Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang tepat, masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita update beberapa informasi lagi untuk Anda semua. Perkemahan Budaya 2026 yang tengah berlangsung saat ini di Kota Bau-Bau menjadi ruang bagi generasi muda Bau-Bau untuk mengenal bagi generasi muda kita ya, generasi muda Kota Bau-Bau untuk mengenal sekaligus meneruskan nilai sejarah, adat dan juga budaya Buton. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menilai pengenalan budaya sejak dini penting agar warisan leluhur tetap hidup di tengah perubahan zaman. Pesan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bau-Bau saat membuka apel besar Gerakan Pramuka ke-65 sekaligus perkemahan budaya kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Samparona pada Jumat kemarin pendengar 11 September 2026. Menurut Yusran, Bau-Bau memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari peradaban Buton. Karena itu generasi muda harus memahami akar budaya daerah sebagai bekal membangun masa depan. Perkembangan budaya dinilai tidak sekedar menjadi kegiatan kepanduan saja, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi anggota pramuka untuk bisa mengenal sejarah, adat, dan juga tradisi daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pertemuan warisan masa lalu dengan kreativitas generasi masa kini tentunya. Yusran Fahim juga mengatakan kemajuan teknologi tidak boleh membuat generasi muda kehilangan identitas budaya. Justru sebaliknya ya, teknologi harus bisa dimanfaatkan untuk bisa mengenalkan dan mengembangkan budaya Buton agar semakin dikenal luas. Yusran juga mengingatkan anggota pramuka agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi. Generasi muda didorong menjadi pencipta dan pelaku perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya dan juga karakter. Pelestarian budaya sendiri membutuhkan keterlibatan generasi muda secara langsung dan pramuka dapat menjadi salah satu wadah untuk bisa menanamkan kecintaan terhadap daerah sekaligus juga membentuk karakter generasi penerus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN di Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan panggung, konser dan event,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, Kafila Provinsi Sulawesi Tenggara siap membawa nama daerah pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. 55 peserta akan berkompetisi dalam berbagai cabang Musabaqoh yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 September 2026 nanti. Kesiapan tersebut ditandai dengan pelepasan kafilah sultra di Aula Mawaddah Hotel Syahid Aziza Syariah pada Jumat kemarin 11 September 2026. Kafilah dijadwalkan mengikuti rangkaian MTQ Nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Andi Sumangarungka yang disampaikan PJ Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah, para peserta diminta menjadikan MTQ bukan hanya sekedar mengejar prestasi, tetapi juga sebagai bagian dari ikhtiar untuk menegakkan menegakkan syiar Islam dan juga membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kafilah Sultra sendiri pendengar diperkuat 15 pengurus, 7 ofisial, 16 pendamping peserta, kemudian 33 pelatih, dan 55 peserta. Mereka akan berlaga pada sejumlah cabang, mulai dari tilawah, qiraat, hafzil, Quran, tafsir, tahmil Quran, syahril Quran, dan juga seni kaligrafi hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengapresiasi para pelatih, pembimbing, ofisial, pengurus, kafilah, dan juga LPTQ Sultra yang sudah mempersiapkan peserta. Seluruh kafilah diharapkan mampu menjaga nama baik daerah, menjunjung sportivitas dan persaudaraan, serta juga memberikan kemampuan terbaiknya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada untuk sajian Kapten pagi ini, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan sajian informasi kami dan juga musik-musik pilihan yang sudah kami hadirkan bisa menambah semangat Anda di Sabtu pagi ini. Dan di Kapten siang nanti ada rekan saya Yanti yang akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian program acara kami lainnya. Jadi pastikan Anda tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

93,8 MHz RRI, bau-bau cuaca yang cerah hari ini ya pendengar. Namun apakah Anda berharap hari ini juga bakal hujan seperti kemarin? Kemarin hujannya tidak diduga-duga ya. Memang Jumat berkah ya pendengar, hari Jumat pagi-pagi tiba-tiba hujan gitu ya. Membawa harapan baru semoga untuk kita ya. Artinya cuaca kemarau berkepanjangan kita tidak harapkan sih sebenarnya, meskipun itu di luar kendali kita. Tapi namanya manusia berharap ya pendengar, karena udah pasti keluhan yang pertama kekurangan debit air dan masyarakat pada pusing untuk melengkapi kebutuhan mereka setiap hari ya dengan air yang hanya terbatas gitu. Nah, pendengar RRI bau-bau, tenang saja untuk Anda yang sudah atau lagi pusing sekarang, nanti akan temani dengan pilihan lagu-lagu yang semoga bisa membuat Anda lebih bersemangat dalam beraktivitas ya pendengar. Apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa semua akan baik-baik saja. Yang penting tetap positive thinking dan berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Baik pendengar, kami hadir untuk segmen musik dan informasi sampai nanti di jam 11 kami menyapa Anda untuk program request lagu. Jangan lupa gabung di request lagu jam 11 nanti via telepon, SMS, dan WhatsApp.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini menikmati waktu bersama keluarga di momen akhir pekan, selamat bersenang-senang ya pendengar. Udah singkirkan dulu pikiran beban soal pekerjaan ya, ataupun juga beban-beban berat lainnya, karena otak kita juga butuh istirahat. Otak kita juga perlu penyegaran pendengar, atau di refresh lagi supaya kita tidak buntu dan stres. Aduh, kalau stres udah kayak orang stres ya nanti ya, ketawa-ketawa sendiri. Tapi emang loh pendengar, karena katanya ya, katanya psikolog gitu, kalau kita pikirannya lebih tenang, lebih rileks, itu ide-ide baru akan datang. Pikiran juga jadi lebih bagus pendengar, ataupun juga otak kita itu jadi lebih encer gitu ya. Bandingin aja sama orang-orang yang suka lambat loading gitu berpikir, ataupun juga orang yang suka lupa ya, itu sudah pasti banyak tekanan hidup. Selain dari faktor usia juga sih, kalau udah kakek nenek juga ya pasti pikun ataupun juga suka lupa adalah hal yang biasa. Namun sebenarnya tahukah Anda kalau Alzheimer atau suka lupa itu juga bisa terjadi di orang yang masih muda? Kenapa bisa ya? Yanti bakal share informasinya ke Anda untuk kebersamaan kita di segmen musik dan informasi saat ini. Sesaat lagi kami hadir.

Alzheimer pendengar atau pikun itu ya suka lupa ya, termasuk jenis penyakit yang lebih rentan dialami oleh orang yang sudah memasuki usia lanjut atau lansia. Tapi apakah Alzheimer ini bisa terjadi dengan pada anak-anak muda? Nah, ini fakta yang mengejutkan pendengar, karena beberapa orang penyakit Alzheimer bisa terjadi loh pada usianya yang masih dikatakan muda gitu. Penyebabnya bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya pendengar, antara lain bisa jadi ini karena faktor genetik. Wih, ternyata ada faktor genetiknya juga ya. Aduh, berarti orang-orang yang udah pada tua, yang pikun-pikun atau yang muda tapi udah pikun bakal menularkan itu kepada anaknya. Oke, pendengar, kami kutip infonya dari halosehat.com. Faktor genetik adalah penyebab utama Alzheimer di usia muda, terutama pada kasus familial Alzheimer's disease atau FAD sebutannya, yang diwariskan secara autosomal dominan. Tiga gen utama itu pendengar yang membentuk plak di otak ya, kemudian merusak neuron dan juga memicu Alzheimer. Dan mutasi ini sangat langka sebenarnya ya. Jadi cuma beberapa persen orang saja yang terkena, dan biasanya diwariskan dalam pola autosomal dominan. Namun pendengar, ada juga ya bisa disebabkan oleh gangguan kognitif ringan. Nah, ini juga seseorang mengalami penurunan fungsi kognitif yang lebih signifikan dibandingkan dengan penuaan normal, tetapi belum mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini mungkin yang lebih sering kita hadapi ya pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ferry Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. Serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

refresh sejenak pendengar untuk merequest dan mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Di sini tempatnya segmen request lagu sampai jam 12 siang. Ada penelpon yang sudah bergabung. Halo. Siap. Ditunggu ya Bang Albert di Kraton. Terima kasih. Ya pendengar, kita sudah ada lagunya untuk sesi pertama. Yang lainnya juga silakan. Kalau mau bergabung via WhatsApp juga boleh. Nanti hadirkan lagunya sesuai dengan yang ingin Anda dengarkan.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, selamat siang juga untuk pendengar yang saat ini lagi stay tune di 97,8 MHz maupun streaming di RRI Digital ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik untuk Anda. Segala rencana bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya, pendengar, untuk sesi pertama kita buka dengan lagu yang berikut ini yang dipilihkan untuk Bang Albert dan pastinya juga untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang lagi monitor. Nanti hadir untuk judulnya Cinta dari Ellie. Selamat mendengarkan.

0: Nanti hadir lagi di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di segmen request lagu kali ini. Dan yang mau gabung ya ditunggu juga ya di telepon 0402-282-3994 dan juga WhatsApp dan telepon di 0822-5972-2994. Halo, request lagu.
1: Nanti.
0: Asyik apa Andi? Lagunya siapa?
1: Iya. Itu jangan salah menilai itu yang sesi laki-laki.
0: Judulnya apa?
1: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
1: Lagunya buat Mbak Yanti dan Sonia selamat bertugas selalu bagi sama keluarga.
0: Amin.
1: Tambahkan rezekinya yang banyak halal dan berkah.
0: Masya Allah. Amin.
1: Buat Bung Jo, mudah-mudahan sudah sembuh baik. Bang Ucang, Bung baik, Bung Anil Badam dan semua penerima dan bakal jalin.
0: Oke.
1: Selamat ucap apa dulu ya? Selamat. Wah, juga dari Bobo ke 81. Semoga teknologi yang dimilikinya pada saat dulu di Selimau, Bandung itu bisa diperoleh kembali yang nirkabel bisa sampai 12.000 km.
0: Masya Allah.
1: Sampai ke Belanda.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya.
0: Tetap juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lain ya. Halo, request lagu.
2: Halo, assalamualaikum. Request lagu Nak Yanti.
0: Waalaikumsalam Ibu Nur. Sehat Bu Nur?
2: Alhamdulillah, lagi kasih bersih-bersih depan rumah ini.
0: Ih, rajinnya Masya Allah.
2: Mana ini pohon ini Nak Yanti? Lebat sekali pohon bunga telon.
0: Iya, Di.
2: Bisa petik nih buahnya.
0: Banyak buahnya.
2: Ya. Untuk apa saja buahnya itu Nak Yanti?
0: Nggak tahu saya.
2: Kalau bunganya segala macam penyakit tuh.
0: Oh gitu. Kayaknya bisa dimakan tuh buahnya. Buahnya bisa dimakan, bikin sayur. Ya.
2: Airnya bunga ungu Nak Yanti.
0: Hah?
2: Bunganya warna ungu.
0: Oh ya.
2: Lagunya Nak Yanti dulu, nanti putus lagi jaringanku.
0: Oke, oke.
2: Lagunya dari Lili Suryani.
0: Lili Suryani, judul?
2: Pembela Nusa dan Bangsa. Pembela Nusa dan Bangsa.
0: Pembela Nusa dan Bangsa. Ini bukan lagu kemerdekaan. Hah? Ini bukan lagu kebangsaan.
2: Nggak tahu. Kayaknya.
0: Kenapa pengen tiba-tiba pengen lagu kebangsaan?
2: Bisa kah?
0: Boleh deh.
2: Ya kalau bisa ya enggak apa-apa Ji.
0: Ya.
2: Kalau melanggar jangan Nak Yanti.
0: Enggak Ji, aman.
2: Lagunya untuk Nak Yanti dengan Ananda operator. Untuk Nadinda dengan Ananda semuanya. Semua kita, terima kasih banyak dan sapa Nadinda dengan Ananda semuanya. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat dan dikompakkan selalu. Tidak ada yang bercerai-berai. Ikutlah program RRI Bawang.
0: Baik. Terima kasih Ibu Nur sudah bergabung.
2: Amin. Terima kasih banyak Nak Yanti. Assalamualaikum. Salam rekus lagu.
0: Waalaikumsalam. Kita next ke lagu yang sudah direquest pendengar yang dipilihkan Tagor Pangaribuan dengan judulnya Jangan Salah Menilai. Terus juga ada Lili Suryani, Kau Pembela Nusa Bangsa. Wih, kayaknya keren nih. Kita dengar sama-sama. Setelah itu Yanti buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di request lagu.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Lanjut lagi pendengar, ada penelpon. Halo, request lagu.
1: Request lagu. Assalamualaikum Mbak Yanti.
0: Ya, Bang Faiz.
1: Ya, Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Terima kasih.
1: Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Begitu semoga pola RRI Babau ya. Mudah-mudahan ada inovasi-inovasi acara yang bisa dibuat di RRI Babau ya, Mbak Yanti ya.
0: Siap. Semoga selalu ya, jadi pendengar RRI.
1: Mungkin seperti sejarah-sejarah Buton mungkin ya.
0: Iya.
1: Karena Sulawesi Tenggara kan ada 17 kabupaten kota, jadi mungkin bisa di rolling hari ini kabupaten ini ya, sejarah-sejarah supaya bisa kita menahan melihat pendengar.
0: Nanti cek podcast RRI Bau-Bau juga tuh. YouTube RRI Bau-Bau, karena kita bukan cuma di radio. Iya, biar bisa nonton langsung.
1: Kalau kita ini kan cuma dominan kan lewat radio saja.
0: Iya. Jadi nanti dengar, kita kan hadirkan podcastnya juga bukan hanya di YouTube tapi di radio juga.
1: Cuma pertanyaannya ini, yang sudah berapa puluh tahun ini yang menjadi target segini, ya saya ini kok kapan ya Ribabon mau mandiri ya?
0: Aduh, itu bukan kami yang tentukan.
1: Iya, pertanyaannya.
0: Iya, kita juga pengen gitu.
1: Dari 2000 berapa ya Ribabon? 2024.
0: Hah? 2016 kami.
1: 2016 ya?
0: Iya.
1: Sudah berapa tahun kok masih SP-SPN coba ditingkatkan, mungkin pertama mungkin lah setidaknya begitu.
0: Biar satuan kerja sendiri ya.
1: Nah, supaya bisa relay mungkin ada program 1, 2, 3.
0: Nah, nanti deh, nanti tanya sama Pak DPR-nya.
1: Itu lagi.
0: Oke deh.
1: Tapi kan kebijakannya kan dari Indo, Mas ya.
0: Semua ini, semuanya.
1: Oh, begitu kan.
0: Yang jelas bukan dari kita. Kita mah cuma
1: Kalau tahun kemarin main di RR Bobo kan bisa kadang berapa gitu kan, kadang secara mandiri juga, tapi
0: iya, ya? Efisiensi sekarang.
1: Aduh, itu lagi.
0: Gak bisa lagi.
1: Ya, kita mau bilang apa?
0: Iya, Dan, mau bilang apa?
1: Ikut dari kepala, kita ini cuma main ekor.
0: Jadi kalau ada pengisi luar yang ngisi, itu berarti mereka suka rela.
1: Oh, itu lagi. Cuma terakhir ini satu masukan Mbak Yanti ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau perudang itu cobalah, setengah 4 itu dimulai lah. Jangan kurang 5, kurang 10 kita mau masuk. Tapi tidak lama lagi sudah habis.
0: Oh iya, soalnya masih ada lagu-lagu tambahan lainnya ya, kelamaannya.
1: Ya minimal satu lagu lah, satu lagu daerah lah kan begitu kan.
0: Ya deh.
1: Setelah itu dibuka. Ah yang terakhir ini, tapi main itu jangan anti kritik ini main deh ya. Ini harus bayar deh ini saya perut bayar deh ya.
0: Kenapa?
1: Jangan merasa bayar deh ya.
0: Isa tidak minta, saya langsung diprotes sih.
1: Tidak, maksudnya ini secara profesional ini bayar deh ya. Tapi jangan tersinggung dan jangan marah sama saya. Ini cuma saya kasih masukan.
0: Oh iya.
1: Tapi saya meningkatkan banyak punya kinerja ke depan-ke depan. Saran saya Mbak Yanti, jangan berita terlewat, kadang 2-3 menit kita sudah tidak ikut berita sepenuhnya lagi.
0: Berita apa tuh?
1: Maksudnya berita pagi kadang malam. Kalau ini khususnya kalau Mbak Yanti yang menyiar begitu.
0: Berita pagi maksudnya? Yang jam 8
1: kadang, atau jam 8 pagi, jam 8 malam toh. Kadang kalau Mbak Yanti kalau sama itu sudah berapa puluh bulan ini, kadang selalu kadang lewat 2-3 menit.
0: Oh.
1: Kalau waktu bertamu sama Putika, maksudnya itu tepat waktu begitu Mbak Yanti.
0: Saya pikir apa? Saya pikir saya yang menyiar yang salah.
1: Bukan salah, cuma yang saya maksud tadi itu kalau bergabung proyek itu tepat waktu lah begitu.
0: Oke deh, baik. Oke lanjut.
1: Ini masukan buat Mbak Yanti ya. Lagunya Telepon Rindu dari Nada Matahari.
0: Boleh. Tunggu lagunya ya.
1: Terkecuali untuk Mbak Yanti dan OSP baru sekarang ya, Ketua Koordinator SP sekarang Bang Afrian saya. Selamat saya ucapkan ya buat Bang Afrian saya.
0: Baik.
1: Koordinator SP Bapak. Oke, tanpa
0: terima kasih.
1: Terima namanya untuk teman sosial Mbak Yanti. Selamat lanjut. Salam request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Untuk pendengar juga bisa kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami. Nanti Yanti bacakan lagunya di 0822 5972 2994.

sekarang ya. Nah, pendengar, ada WhatsApp dari pendengar kita, dari Lia. Selamat siang, request lagu Lia, pendatang baru, mau request lagunya Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Lagunya buat semua-semuanya aja. Terima kasih. Untuk Lia di mana nih posisinya, tidak disebutkan ya. Krisye, Kisah Kasih di Sekolah, kita save deh lagunya untuk Lia dan juga siapapun yang ada di sampingmu sekarang ya. Baiklah pendengar, untuk yang lainnya juga kalau tidak bisa telepon bisa WhatsApp aja ya di 0822 5972 2994.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah sedih di hari Minggu dari Marshanda pendengar. Mudah-mudahan besok tidak menjadi kisah sedih untuk Anda sih pendengar ya. Harus menjadi kisah bahagia di hari Minggu. Baiklah pendengar, kita akan jelang penyampaian dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Namun di sesi terakhir request lagu, kami hadirkan lagi beberapa lagu yang spesial yang dipersembahkan untuk pendengar setia RRI Bau-Bau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.

0: Stade de Rennes memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paixung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement et je pense que Rennes a aussi
0: Sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Riley menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litil.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award, salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut menjadi Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang ke penonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litil Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri itu. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila tariqil hadina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti di akhir pekan ini. Silakan, Ade.
5: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait peran RRI dalam mendukung tugas TNI di wilayah perbatasan. Dalam momentum ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, peran RRI sebagai media publik terus dituntut untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Di tengah berbagai tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi, RRI dapat menjadi jembatan informasi sekaligus ruang komunikasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Sejauh mana peran RRI dalam mendukung tugas TNI di wilayah perbatasan? Bagaimana sinergi RRI dan TNI dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah tersebut? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya kami akan menghadirkan juga terkait update gempa yang terjadi di Kepulauan Seribu dini hari tadi. Gempa yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu menjadi perhatian masyarakat, terlebih getarannya yang dirasakan di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat masyarakat membutuhkan informasi terbaru mengenai kekuatan gempa, lokasi pusat gempa hingga kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana perkembangan terbaru gempa di Kepulauan Seribu, sejauh mana getaran gempa dirasakan di berbagai wilayah? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga seperti biasa pada hari Sabtu, ini nanti kita akan membahas tentang geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. UMKM apa yang kami hadirkan? Selalu dengarkan kami nanti di Pro 3 RRI. Selanjutnya juga kami akan hadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo. Arus informasi yang semakin cepat membuat...

dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan yang dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Opa, ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah Meki daftar haji reguler, Ma. Sabar Meki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar Mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti Ki berangkat. Mau Ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Ibu ragu datang memaksaku.

Karisna Pabicara ini menceritakan kisah nyata Dahlan Iskan, seorang tokoh pengusaha yang juga dikenal sebagai politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Perjalanan hidup Dahlan Iskan yang berasal dari keluarga sederhana dan besar di pedesaan, meski hidup kekurangan, Dahlan selalu semangat untuk menggapai impian dan cita-cita. Tentu, dalam menggapai apa yang diinginkannya tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi Dahlan. Namun sesulit apapun kondisi itu, semangat Dahlan tak pernah padam. Dahlan Iskan sosok yang bersahaja dan idealis dalam perjuangan hidupnya, sampai akhirnya ia menemukan dua kekasihnya, yaitu surat kabar dan perempuan dari Loa Kulu. Sesuai dengan judulnya, Surat Dahlan, maka novel ini didominasi dengan kumpulan surat-surat yang diterima oleh Dahlan ketika beliau berada di Samarinda, serta buku harian Dahlan Iskan. Perjalanan dan perjuangan sosok Dahlan muda yang sangat idealis dalam menemukan jati diri dan cintanya. Melalui novel ini, kita dapat belajar banyak hal mengenai perjuangan hidup untuk mencapai suatu kesuksesan. Kegigihan, kesabaran, keberanian, serta prinsip Dahlan muda patut dicontoh oleh generasi muda saat ini untuk menemukan jati diri dan membentuk pribadi yang tangguh. Selain menyajikan cerita yang inspiratif, novel ini juga menceritakan tentang secuil sejarah surat kabar Jawa Pos yang tidak banyak

0: Just Music.
1: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: untuk waspada penipuan dan jangan pernah membagikan data pribadi kepada siapapun. Selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
1: Pelaku kejahatan sehingga kita terjebak.
2: Maraknya kasus penipuan berbasis daring, Kapolda Sulawesi Tenggara minta kepada seluruh masyarakat memperketat penjagaan data pribadi sebagai benteng utama menghindari kerugian akibat kejahatan cyber yang semakin beragam modusnya. Kapolda Sultra Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji menjelaskan, hampir sebagian besar kasus penipuan daring bermula dari kebocoran data pribadi yang diserahkan secara tidak sengaja maupun tanpa disadari.
1: Kita menjaga diri kita nih, menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya pelaku-pelaku kejahatan sehingga kita terjebak yang bisa data pribadi kita.
2: Pihak kepolisian juga mencatat modus penipuan yang paling banyak terjadi meliputi tawaran investasi dengan keuntungan tidak masuk akal, penjualan barang dengan harga jauh di bawah pasaran, hingga tautan berbahaya yang dikirim melalui pesan singkat. Semuanya dirancang untuk mengelabui korban agar menyerahkan data pribadi secara sukarela. Masyarakat yang sudah menjadi korban atau menemukan indikasi penipuan diimbau untuk segera melapor ke unit tipit siber Polda Sultra atau pos pelayanan terdekat agar dapat ditangani secepatnya. Kewaspadaan kolektif dan ketatnya penjagaan data pribadi dari setiap individu menjadi kunci utama menekan angka kasus penipuan daring di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Di bagian lain, Polda Sultra bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Kendari memperkuat sinergi pemberantasan dan pencegahan narkotika melalui pendidikan, edukasi, serta peran aktif masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
3: Jaringan dan peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat merusak masa depan generasi muda serta menimbulkan persoalan sosial dan keamanan. Dires Narkoba Polda Sultra, Kombes Polisi Amri Yudi, bersama Kepala BNN Kota Kendari, Isamudin, menyoroti upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara.
4: Kalau jaringan pengedar ini, kalau saya lihat, ini kan yang paling banyak terjual di wilayah kita adalah sabu-sabu, Mbak. Sabu-sabu ini kan yang menjadi sasarannya adalah rata-rata adalah kerja-kerja tambang, di situ juga anak-anak muda yang masih haus dengan pencarian jati diri, lalu orang-orang juga yang mantan-mantan pengguna-pengguna ini masih menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara ini.
3: Kombes Polisi Amri Yudi mengatakan, pemberantasan jaringan narkotika terus dilakukan melalui penyelidikan, pemetaan jaringan, serta penindakan terhadap pelaku. Pengungkapan kasus juga diarahkan untuk memutus rantai distribusi hingga ke jaringan yang lebih luas. Sementara itu, Isamudin menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, keluarga, sekolah, lingkungan kerja, serta komunitas memiliki peran penting dalam membangun ketahanan terhadap penyalahgunaan narkotika.
5: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka, si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu. Kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjuk.
3: Menurut Isamudin, generasi muda perlu mendapatkan perhatian khusus melalui kegiatan positif dan edukasi yang berkelanjutan. Penguatan pengawasan lingkungan juga diperlukan untuk mencegah munculnya korban baru. Polda Sultra dan BNN Kota Kendari terus memperkuat kondisi dalam upaya pemberantasan dan pencegahan narkotika.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Kemenkum Sultra melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana untuk memetakan sejumlah komoditas perikanan yang berpeluang dikembangkan sebagai produk indikasi geografis. Pertemuan tersebut membahas sejumlah komoditas perikanan yang memiliki karakteristik dan juga nilai ekonomi serta berpeluang untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual juga Kementerian Kemenkum Sultra Linda Fatmawati Saleh kemarin menjelaskan ada beberapa komoditas yang menjadi perhatian, antara lain ikan cakalang, lobster, pasir, serta ubur-ubur dari Kecamatan Kabayena Timur. Dikatakan potensi tersebut juga tidak lepas dari aktivitas masyarakat pesisir Bombana yang telah lama memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Berdasarkan dari data pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, produksi ikan cakalang Kabupaten Bombana pada 2024 mencapai 3.255 ton. Angka tersebut juga menunjukkan cakalang merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki basis produksi di wilayah Bombana. Selain cakalang, ada juga lobster, pasir, ubur-ubur dari Kabayena Timur menjadi salah satu komoditas yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Aktivitas penangkapan ubur-ubur telah dilakukan masyarakat di sejumlah desa di wilayah tersebut, diantaranya Tapuhaka, Toli-Toli, dan juga Donggala. Hasil tangkapan ubur-ubur dari wilayah Kabayena Timur kini telah dipasarkan hingga ke negara Tiongkok dan negara India. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Kado HUT RI ke-81, kami ulangi, Kado HUT RRI ke-81 SP RRI Bau-Bau meraih juara 3 Suara Kencana 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waude Nurliani melaporkan.
6: Peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 Jumat 11 September 2026 menjadi kado membahagiakan bagi angkasawan-angkasawati LPP RRI SP Bau-Bau. Tepat usai prosesi penyulutan obor peringatan hari radio, angkasawan-angkasawati RRI Bau-Bau mendapatkan kabar mengejutkan karena memenangkan kompetisi suara kencana pada kategori News Feature. News Feature RRI Bau-Bau berjudul Mencari Jalan Pulang bagi ODGJ Bau-Bau dinobatkan sebagai juara ketiga dari puluhan feature yang diproduksi RRI Indonesia. Sebelumnya karya tersebut berhasil menembus 10 besar nominasi News Feature Terbaik Suara Kencana 2026. Capaian ini sekaligus menjadikan SPRI Bau-Bau sebagai satu-satunya stasiun produksi RRI yang berhasil masuk dalam nominasi 10 besar kategori tersebut pada tahun ini. Pengumuman pemenang disampaikan langsung Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam bersamaan dengan perayaan HUT RRI ke-81 yang berlangsung di Jakarta. Koordinator SPRI Bau-Bau Afrian Saputra mengatakan prestasi tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh angkasawan-angkasawati untuk terus meningkatkan kualitas karya. Reporter RRI itu juga berharap capaian ini semakin memacu semangat seluruh insan RRI SP Bau-Bau untuk terus berkarya dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas.
7: Ya, jadi bagi SP RRI Bau-Bau, prestasi ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi sumber daya manusia, memperkuat kualitas siaran, serta menghadirkan karya-karya yang semakin kreatif dan relevan dengan kebutuhan pendengar. Kami berharap capaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh angkasawan-angkasawati SP RRI Bau-Bau untuk terus berkarya dan berinovasi.
6: Prestasi di Suara Kencana bukan kali pertama diraih SPRI Bau-Bau. Dalam beberapa penyelenggaraan sebelumnya, karya SPRI Bau-Bau juga telah beberapa kali berhasil masuk dalam 10 besar nominasi terbaik. Tidak hanya kategori feature, sejumlah karya produksi lainnya seperti iklan layanan masyarakat atau ILM, filler hingga podcast, juga pernah membawa nama SPRI Bau-Bau masuk dalam jajaran nominasi terbaik ajang Suara Kencana. Suara Kencana merupakan ajang penghargaan dan kompetisi tahunan LPP RRI yang menjadi wadah untuk mengapresiasi kreativitas serta kualitas karya insan radio dari seluruh Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi ruang untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas program siaran, serta memperkuat kepedulian terhadap konten edukasi dan budaya bangsa. Pada Suara Kencana tahun 2026, kategori News Feature juara 1 diraih Banda Aceh melalui karya berjudul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. Sementara untuk juara 2 diraih RRI Malang dengan karya Menjahit Karya Menghidupkan Harapan. Wadi Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan.
0: Gerakan pangan murah meriahkan Semarak IKM Merdeka. Heli Diawati Kadir menurunkan laporannya.
8: Gerakan yang kita siapkan benar-benar kebutuhan yang mendasar.
9: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Semarak IKM Merdeka yang berlangsung selama 3 hari mulai 10 hingga 12 September 2026 berlangsung di kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah IKM Olahan Pangan. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam kebutuhan pokok dengan harga harga terjangkau sekaligus memperkuat sinergi ketahanan pangan dan pengembangan produk lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ketapang Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan penyelenggaraan gerakan pangan murah berbarengan dengan pameran IKM menjadi langkah strategis agar masyarakat sekaligus mendapatkan pangan terjangkau dan mengenal beragam produk unggulan olahan lokal. Hal ini selaras dengan upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong daya beli masyarakat.
8: Dengan kehadiran gerakan pangan murah, gerakan yang kita siapkan benar-benar kebutuhan yang mendasar. Kita bawa ada 4 jenis komoditi yang memang kebutuhan kita sehari-hari, terutama beras ya, ada beras SPAP. Memang ini kan program pemerintah, ada minyak goreng, ada telur, dan juga ada gula pasir.
9: Abdul Rauf menegaskan gerakan pangan murah merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, terjangkau bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Kendari juga memberikan voucher potongan harga sebesar Rp20.000. Gerakan pangan murah dalam semarak IKM Merdeka diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan sehingga manfaatnya dirasakan langsung seluruh warga Kota Kendari.
0: Kali kita ke informasi yang terakhir, nilai tukar petani di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 naik 2%. Hal ini disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian dan membaiknya daya tukar petani. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
10: Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 10,58%.
11: Nilai tukar petani atau NTP Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 mengalami kenaikan sebesar 2% lebih bila dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Suswanto menjelaskan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan dan daya beli petani di pedesaan, sekaligus menggambarkan perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan biaya produksi. Menurut Hadi, kenaikan NTP Sultra dipengaruhi meningkatnya harga yang diterima petani, sementara kenaikan harga yang dibayar petani relatif lebih rendah. Secara umum, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan petani.
10: Subsektor yang mengalami peningkatan NTP tertinggi adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat. NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 9,17%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 10,58% dan itu lebih besar dari kenaikan IB atau indeks yang dibayar sebesar 1,3%.
11: Hadi Susanto menambahkan, kenaikan NTP terjadi pada sejumlah subsektor pertanian, dengan tanaman perkebunan rakyat menjadi subsektor yang mencatat nilai tertinggi, sementara tanaman pangan berada pada kisaran terendah. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain kakao, cengkeh, rumput laut, lada, gabah, nilam, cumi-cumi, jagung, dan teri. Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, di antaranya tomat, kelapa, tongkol, kambing, ayam ras pedaging, ikan kembung, ayam kampung, kacang panjang, dan tuna. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga di Sultra sedikit menurun, terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kapolda Sulawesi Tenggara menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan daring. SPRRI Bau-Bau raih juara 3 Suara Kencana 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Republik Indonesia bau-bau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore ya pendengar RRI Bau-Bau. Di sore hari ini kembali bersama Rizka, tentunya menemani kebersamaan Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa saat ini di Pro Dangdut, Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut pilihan Anda melalui 0402-2823-994 atau di 0822-5972. Kita sapa di ujung telepon. Halo. Halo. Siapa di mana?
2: Albert di Kerajaan Islam.
1: Oke, Albert.
2: Ya.
1: Oke, Albert mau dengar lagunya siapa nih, Fat?
2: Mala Agata, Papi itu.
1: Siapa?
2: Mala Agata.
1: Mala Agata yang mana?
2: Papi pu.
1: Malah Agatha ya, saya cek dulu.
2: Ya.
1: Kalau tidak ada?
2: Yang ada saja.
1: Malah Agatha di sini terbang bersamaku satu hati sampai mati berdiri bulu romaku ratu berbi terciduk dan juga yang terakhir ada satu. Itu aja. Mau yang mana?
2: Yang terakhir saja.
1: Terciduk.
2: Ya.
1: Silakan Albert, mau menyapa siapa ini?
2: Buat semuanya saja ucapannya selamat mendengarkan pasaran karaton, selamat ulang tahun ya, masa uang 900 triliun buat teman posterbi. Terima kasih banyak Pak Uno, selalu berangkatin salam pada kejadian kita.
1: Terima kasih Albert di Keraton Buton ya. Anda juga boleh bergabung di via WhatsApp ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana?
3: Ingat Sari di Banjarmasin.
1: Oke, Mbak Sari. Mbak Sari mau dengar lagunya siapa ini, Mbak Sari?
3: Oh, dengar lagunya Mega Sylvia. Jauh di mata, dekat di hati.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Mbak Sari, saya cek, silakan menyapa siapa ini.
3: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Tegar, buatnya Bang Albert, buatnya Bang Andi, buat semuanya aja. Ada nggak lagunya?
1: Tunggu. Belum ini, belum dapat. Siapa tadi yang menyanyikan
3: Mega Sylvia.
1: Mega Sylvia. Jauh di mata, dekat di hati ya.
3: Iya.
1: Sudah betul judulnya?
3: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Tidak, maksudnya sudah betul judulnya. Oh iya. Oke. Oke, itu aja ada lagunya ini ada.
3: Tunggu lagunya buat Mbak Rizka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Sari ya. Oke, kembali lagi kami sapa di ujung telepon. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Bung Angko di Lowu-Lowu.
1: Bung Angko di Lowu-Lowu. Oke. Bung Angko panas deh, Lowu-Lowu panas.
4: Iya, sama lah dengan situ.
1: Tidak, di sini tidak panas, ini hanya panas sekali. Oke, lagunya siapa nih Bang Angko?
4: Lagunya Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan.
1: Oke, silakan. Ini mau sapa-sapa siapa ini?
4: Nah, pertama saya ucapkan apresiasi dan bangga kepada Bau ya, juara 3 suara kencana.
1: Aduh, terima kasih. Kok tahu ya?
4: Terus ini perkembangan monitor berita.
1: Oh iya, terus next.
4: Nah, tahun lalu mendapat 10 besar, tahun ini sudah mendapat 23. Semoga tahun depannya mendapat 201.
1: Amin, nah, terima kasih doanya Pak.
4: Kerjasama RRI Bau-Bau ini betul-betul hebat-hebat dan keren-keren angkasawan-angkasawatinya.
1: Ih, kok tahu? Ya, makasih ya Bang Angko ya.
4: Partisipasinya ini, kru-krunya RRI Bau-Bau betul-betul kecerdasannya.
1: Masya Allah. Dia
4: mendapat terus juara.
1: Masya Allah.
4: Semoga bertahan terus.
1: Amin.
4: RRI Bau-Bau.
1: Amin.
4: Kemudian ucapan pada penggemar setia RRI Bau-Bau ini, Bung Zul, mungkin masih terbaring ini di rumah sakit Palagi Mata, semoga pulih dan sehat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak ya Bang Angko atas ucapannya, juga doa-doanya buat RRI Bau-Bau ya. Dan juga buat Bang Zul, semoga cepat sembuh ya. Aduh, udah seminggu aja nih Bang Zul. Pokoknya semoga cepat sembuh ya. Oke, Bang Ani di Batam, saya tahan dulu ya, karena saya sudah punya 3 lagu. Saya langsung saja hadirkan di sore ini, tetap di RRI Bau-Bau.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: kita.
1: Oke, baik pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami tunggu di 0402-2823-994. Halo.
2: Halo Dadut, acara kita. Assalamualaikum Mbak Rizka.
1: Waalaikumsalam Mas Galo. Oke, Mas Galo ya? Bukan?
2: Iya. Betul dong.
1: Oke.
2: Masa salah mau Jawa Timur lagi merapat ini.
1: Asik. Merapat-merapat ini mau lagunya siapa ini? Biar semakin rapat.
2: Imam S. Arifin.
1: Siapa?
2: Imam S. Arifin.
1: Judulnya?
2: Iya, simpati, simpati cinta.
1: Simpati cinta?
2: Iya. Kan tambah merapat lagi dong.
1: Imam S. Arifin ya?
2: Iya, betul.
1: Judulnya Sim. Tidak ada simpati nih.
2: Apa?
1: Imam S. Arifin kan?
2: Iya, betul.
1: Tidak ada yang judul simpati.
2: Gak apa judulnya yang ada gitu.
1: Dia lelaki, aku lelaki, asik. Cinta hampa, jantung hatiku, angin malam, usah kau ragu, insan biasa yang tersayang.
2: Hah? Jantung hatiku aja kalau gitu.
1: Buat Mbak Sari pasti toh.
2: Ya jelas dong.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Silakan dipale sampaikan supaya dia semakin
2: tambah rapat ya. Ya, salamnya buat ini. Salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Abes, Bang Tegar, dan semua saja yang lagi monitor Mbak Rizka. Buat Mbak Rizka bersama operatornya, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya ya.
1: Oke.
2: Selamat sore dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galo ya, yang ingin merapat juga seperti Mas Galo langsung di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama. Bukan.
3: Marani.
1: Oke deh Marani, mau dengar lagunya siapa nih Marani? Jangan marah-marah dan.
3: Kejam dan tega.
1: Kejam
3: dan tega.
1: Siapa nyanyikan itu?
3: Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia. Kejam.
3: Iya.
1: Saya baru dengar lagu ini.
3: Ada.
1: Iis Dahlia kejam. Oke, kejam judulnya. Silakan. Mau menyapa siapa ini?
3: Oke, salam pertama buat Mbak Rizka bersama operatornya. Semoga selalu sehat panjang umur. Terus

0: Ambar, Bung Andis, ada Bang Ucan, ada buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada siapa tadi, Purnama ya? Mbak Rani, aduh. Di belakangnya Mbak Rani, kembali Rizka buka di line telepon ada Mbak Bang Andi di Batam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Andi.
2: Jangan ada mantan di antara kita.
1: Saya kira jangan ada dusta. Ada kan lagu itu?
2: Nah, makin penasaran hari ini Mbak Rizka ya.
1: Tidak ada ini lagu jangan ada mantan.
2: Ada lagunya Ratu Dangdut tuh.
1: Siapa itu?
2: Lagu yang heboh Ino Jarak Kista.
1: Oh, Ino. Oke, silakan.
2: Ada kan?
1: Iya,
2: jangan ada mantan di antara kita.
1: Terus?
2: Salamnya buat Mbak Rizka sama Prator, semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Rani yang sudah lewat, ada Bung Zul, semoga sehat betul. Ada Albert, siapa lagi? Yunus, ada Sari, ada Purnama Sari, ada Bung siapa yang di Jawa Timur tuh, Galu.
1: Mas Galo.
2: Iya. Buat semuanya aja deh, tanpa kecuali Mbak.
1: Oke.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Andi, ditunggu lagunya ya, sekarang langsung hadirkan. Ada Isdalia, ada juga Indul Daratista, dan juga ada Imam S. Arifin.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya sepak bola

Oke, baik pendengar ya. Kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, di ujung telepon kami kembali nantikan jaringan Anda dan juga di via WhatsApp 0822 5972 2994 ya.

0: kita sapa pendengar di ujung telepon. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Dangdut adalah kita, Bang Andis ya.
1: Ya.
0: Oke, Bang, lagu dangdut apa nih?
1: Lagu yang mengajar badai.
0: Oke.
1: Apa ya? Yang ada di situ saja.
0: Mengajar badai Megizet ya. Silakan, mau menyapa siapa ini, Bang?
1: Sama keluarga, sama rezeki yang banyak, mudah-mudahan dan berkah. Buat yang sudah masuk, ya kita masih di dalam berkah. Dirgahayu HUT, SRI ke-81. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat buat juga Bobo yang
0: terima kasih.
1: Suara kencana ya. Salam selamat ya, mudah-mudahan berikutnya semakin banyak piala yang terus.
0: Oke, makasih banyak ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bang Andis ya, dan terima kasih juga doanya. Semoga juga Bang Andis selalu sehat ya bersama keluarga di rumah. Baik, mengejar badai ya. Ini bukan cuma badai, ini badai panas yang kita dikejar ini, Bang Andis ya. Buat Bang Zul juga, semoga lekas sembuh ya Bang Zul ya.

0: Dan pendengar, kita sudah di sesi terakhir ya untuk Prodangdut. Untuk Prodangdut kita sudah di sesi terakhir, jadi yang bergabung boleh satu lagi penelpon ya. Di via WhatsApp juga boleh. Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang menikmati akhir pekan, dan buat adik-adik di Perkemahan Samparona, tetap semangat ya adik-adik pramuka siaga, apalagi itu ya. Lupa saya, padahal udah lama ya. Dimana adik-adik dari SD, SMP, SMA, sederajat itu mereka saat ini sedang melaksanakan apa namanya perkemahan ya di Samparona. Walaupun panas ya, tetapi tetap semangat ya di sana adik-adik, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Oke, penelpon terakhir saya ada Bu Nur di Mawasangka. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Halo.

0: mana nih suaranya ini? Hilang-hilang nih. Coba Bu Nur bergeser dulu di bawah pohon. Pohon apa? Pohon.
1: Goyang tangan tuh.
0: Iya, jangan dikasih goyang-goyang supaya terhilang-hilang jaringannya. Lagunya siapa ini? Bu Nur hilang lagi. Tolong lagi pasti tangan teh ini. Coba geser dulu di bawah pohon toge. Halo Bu Nur. Kayaknya dia sudah memanjat ini Bu Nur ini. Lagi susah jaringan kayaknya di Mosang. Kayaknya dia ini lagi di kebun ya. Bu Nur ini biasanya dengarkan RRI itu lewat rumah kebunnya ya. Baru banyak ini kayaknya, sudah banyak nih lagi dia punya suasembada pangan ceritanya begitu. Halo Bu Nur. Ih, ada yang suara tak, kita coba nusa kasih mati. Halo. Halo. Kayaknya lagi cari jaringan ini Bu Nur, ya Allah. Bu Nur, saya pilihkan saja mi lagunya. Karena kita ini sudah di menit terakhir mi. Saya tidak dengar. Oke mi Bu Nur. Oke, saya tunggu semenit lagi ya. Habis itu kita tutup untuk produkdut kita di mana di sore hari ini ya.

Oke, baik, kami cukupkan sampai di sini Pro Dangdut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami tentunya. Selamat berakhir pekan untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya. Untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Baik pendengar, ada Anda yang lagi sementara di perjalanan, tentunya kami menemani Anda yang lagi dalam perjalanan dengan beberapa informasi tentunya ya. Baik, akhir pekan kalau sudah Sabtu sore enaknya kita menghabiskan waktu di beberapa sudut ya di kota Bau-Bau. Dan tentunya juga di sore hari ini ada informasi yang menarik yang Rizka akan bagikan untuk Anda. Apalagi buat Anda kaum ibu-ibu, kaum perempuan yang suka sekali menyimpan makanan di kulkas ya. Nah, makanan yang tersisa atau disimpan di kulkas itu kadang dirasa sayang ya untuk dibuang. Ketika ingat, kita biasanya akan mencoba untuk menghangatkan dan memakannya kembali. Namun, makanan yang sudah disimpan di kulkas beberapa jam bahkan berhari-hari belum tentu selalu aman dikonsumsi ya, apalagi jika penyimpanannya itu kurang tepat. Suhu dingin memang dapat memperlambat pertumbuhan bakteri pada makanan, tetapi tidak serta-merta menghentikan seluruh aktivitas mikroorganisme. Karena itu penting untuk memperhatikan kondisi makanan sebelum mengonsumsinya kembali. Beberapa perubahannya seperti ada aroma asam atau berubah bau, tekstur berlendir, muncul jamur, hingga wadah yang mengembung dapat menjadi tanda makanan sudah mengalami kerusakan. Nah, dari sejumlah tanda yang dapat menunjukkan makanan sisa di kulkas yang sudah tidak layak dimakan dari beberapa sumber itu makanannya berubah baunya ya, dan juga teksturnya mungkin agak lengket, berlendir, itu juga tidak boleh. Ada juga muncul jamur ya. Jamur ini bisa menghasilkan racun yang dapat membahayakan hati atau sistem kekebalan tubuh. Warna makanan pun sudah mulai berubah, wadah menggembung atau makanan sudah berbuih atau gas ya. Sehingga itu memang tidak boleh kita makan. Jadi harus diperhatikan ya pendengar. Baik, ada lagi informasi lainnya, tetap bersama kami.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bu, apa ini?
1: Bu banget.
0: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik pendengar, kita langsung mengikuti Gema Sari Pati Maju bersama RRI Mamuju.
7: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
8: Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gemas Sari Pati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar, berita pertama kita akan ke RRI Makassar. Untuk rekan-rekan dari RRI Makassar, selamat sore.
9: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
7: Ya, selamat sore. Silakan informasinya dari Makassar.
9: Baik, dari RRI Makassar, informasi yang akan kami hadirkan ya ini terkait dugaan penimbunan BBM di Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan yang selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
10: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan Pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
11: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
12: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
10: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah. Mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU, pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
9: Baik rekan Nita, itu informasi tadi yang kami hadirkan terkait penimbunan ini dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
7: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri dari RRI Makassar atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Selamat sore rekan Ilham.
13: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
7: Silahkan rekan Ilham, informasinya dari Kendari.
13: Baik, informasi dari RRI Kendari di sore hari ini, di mana dari 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Idam.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI, dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala, menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya, dan mampu mencerdaskan bangsa. Nova Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
15: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
14: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
13: Mohon maaf untuk informasi dari RRI Kendari, di mana ini terkait dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia diperingati jajaran LPP RRI Kendari yang disampaikan oleh rekan kami Heldiawati Kadir. Demikian untuk informasi yang dapat kami hadirkan, saya rekan Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan mengucapkan terima kasih dan kembali ke
7: terima kasih rekan Ilham atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palu. Di sore hari ini ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko Nur Cahyo, selamat sore. Dari RRI Palu, selamat sore rekan Joko Nurcahyo. Pendengar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini. Selengkapnya pendengar, laporannya bersama dengan rekan Susanti Taba.
16: Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Muhammad Syafar mengatakan, pengawasan di wilayah perairan perlu dilakukan secara bersama untuk mencegah praktik illegal fishing. Menurutnya, keterbatasan personel dan luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan sehingga sinergi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
17: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk kelompok pengawasan, untuk pengawasan seperti bol dapat speed kan? Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat, sehingga kami biasa pengadaannya itu ke kelompok pengawas masyarakat. Kami berikan perahu bermotor dalam rangka, makanya dibentuk-bentuk kelompok masyarakat, harus terlibat masyarakat.
16: Syafar menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyalurkan bantuan armada jenis speedboat di sejumlah wilayah. Armada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan sekaligus mencegah praktik illegal fishing. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut. Susanti Akataba melaporkan.
7: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Palu. Selanjutnya kita akan mengikuti wawancara dari RRI Bone dan akan rekan Eni Adnan. Selamat sore.
18: Iya, selamat sore rekan Nita Wayuni.
7: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
18: Baik, memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu, sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar.
19: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim apakah sudah mulai terjadi ya, atau bagaimana gambarannya, Kak?
20: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
19: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa? Periodenya
20: prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG.
19: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
20: Iya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
19: Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya?
20: Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatan Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
19: Untuk wilayah-wilayah lain kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
20: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini, memang pertama itu untuk para petani gagal panen, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu, mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
19: Kalau krisis air kan ada
20: krisis upaya, air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih, memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu, kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta bisa.
18: Demikian hasil wawancara reporter Ayunia Nindiati, dan kita kembali bersama Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
7: Baik pendengar, setelah mengikuti berita dari RRI Bone, tentunya Anda masih bersama kami dalam liputan perjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan, berita dari RRI Mamuju, di mana Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bersama laporannya dengan reporter kami, Ahyan Irsyada.
1: Palang Merah Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan tandon air.
21: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 5 armada yang kita gunakan. 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
1: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
7: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Tolitoli. Rekan Seliawati, selamat sore.
22: Selamat sore, rekan Ita.
7: Apa kabar rekan Seliawati di RRI Tolitoli?
22: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan juga rekan Ita di RRI ya. Kendari ini sehat-sehat ya.
7: Amin. Baik, terima kasih. Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
22: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan meski kegiatan kepemiluan telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Toli-Toli tetap melakukan kegiatan pengawasan di masa non-tahapan seperti saat ini. Dan selain itu, sosialisasi partisipatif kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama kepada para pelajar serta masyarakat yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
0: Saudara, berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi, Bawaslu di seluruh Indonesia dimandatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif di tengah masyarakat. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah melakukan sejumlah hal di antaranya mengunjungi kepala desa, camat, partai politik hingga pemerintah terkait dengan kerjasama data pemilih. Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli Dr. Fajar Sadiq Sadi wawancara RRI mengungkapkan, saat ini sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli telah didatangi Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Selain itu, pihaknya juga telah menyambangi kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi serta kampus guna menjalin kerjasama, di mana tahun 2027 mendatang telah masuk dalam tahapan terkait dengan pendaftaran partai politik, di mana informasi partai politik saat ini, terutama yang berada di pusat, kurang lebih 78 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Sementara untuk Kabupaten Toli-Toli, terdapat kurang lebih 18 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Bawaslu mendatangi partai yang memiliki kursi di DPR terkait administrasi kepartaian.
3: Kami mendatangi partai yang punya kursi di DPR terkait dengan administrasi mereka agar pada saat pendaftaran partai nanti mereka tidak terlalu disulitkan lagi terkait dengan data-data yang diminta oleh KPU nantinya.
0: Menyinggung soal kunjungan Bawaslu ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli, meski gelaran pesta demokrasi masih sangat jauh, Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan pihaknya mengunjungi desa terkait dengan data pemilih baik yang sudah meninggal maupun masuk atau keluar agar disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara agar data yang dihasilkan menjadi data yang akurat.
3: Di sekolah terkait dengan pemilih pemula ini di Kecamatan Baulan yang Galang hampir semua sekolah kita sudah datangi. Ya, baik itu sosialisasi langsung di tatap muka ataupun menjadi pembina upacara itu yang sudah kita lakukan di non-tahapan ini.
0: Berbekal dari pelaksanaan pesta demokrasi yang telah tergelar sebelumnya, sejumlah hal perlu menjadi perhatian bersama di daerah ini. Di antaranya, netralitas yang sering terjadi disebabkan ada dua pelanggaran masing-masing terkait dengan administrasi bagi ASN dan pidana bagi pejabat yang dinilai masih sulit dalam pengawasan sebab terlalu banyak laporan yang masuk namun pembuktian yang sulit apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak.
22: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli untuk di Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Daimanampa bersama rekan-rekan operator ada Sela, Kiki, Rio, dan Abidin mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Nita.
7: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Nurhaya di sana. Selamat sore rekan Nurhaya.
4: Ya, selamat sore juga rekan Nita di Mamuju ya.
7: Ya, baik. Silakan informasinya.
4: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah cegah kekurangan kebutuhan stok darah. Dan laporan tersebut selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
23: Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat. Nah, Jerry Antonius Mondong mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bidang penunjang RSUD Ampana bekerjasama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah sukarela secara teratur.
24: Menyadarkan orang mensukarelakan mendonasikan darah mereka itu paling susah. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan Palang Merah dan bidang tugas yang sudah kita sepakati. Jadi memang dalam layanan ini donor sukarela itu yang sebenarnya harus diutamakan. Dan yang terjadi di Rumah Sakit Ampana dan di Tojo Una-Una memang masih sangat tinggi pendonor pengganti dan donor keluarga.
23: Lebih lanjut ungkap Jerry, mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah. Pihaknya mengajak seluruh unsur instansi, lembaga, dan masyarakat Tojo Una-Una untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah, sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian untuk laporan dari RRI Makassar sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Mamuju. Ada rekan Nita di sana.
18: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau untuk mengikuti news feature. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Selamat sore rekan Rizna.
2: Sore Nita.
18: Baik, silakan informasinya dari Bau-Bau.
2: Baik, satu api kecil mungkin tak berarti, tetapi ketika merambat di lahan kering, dampaknya bisa mengancam pembangkit dan listrik yang menerangi kehidupan kita. Menjaga api tetap terkendali berarti menjaga listrik tetap menyala. Berikut kita ikuti selengkapnya dalam feature produksi RRI Bau-Bau bersama reporter Afriansyah.

0: Musim kemarau membuat rumput, semak, dan lahan menjadi kering. Kondisi ini membuat api lebih mudah menyebar, terutama ketika pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Ancaman itu menjadi perhatian serius di Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, sebab di wilayah ini terdapat pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Bau-Bau yang menjadi salah satu penopang kelistrikan Kota Bau-Bau. PLTMG Bau-Bau bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemerintah Kecamatan Lealea kemudian menggelar sosialisasi dan edukasi larangan pembakaran sampah dan lahan. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Lealea Kamis 10 September 2026. Bagi pengelola PLTMG, kebakaran di sekitar pembangkit bukan hanya persoalan lahan yang terbakar. Jika api mengganggu operasional pembangkit, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Yuki Ardi Hananto, mengatakan PLTMG saat ini menopang sekitar 60% kelistrikan Kota Bau-Bau. Karena itu, kebakaran di sekitar pembangkit perlu dicegah agar tidak mengganggu operasional dan pasokan listrik.
1: Jika terjadi efek dari kebakaran nanti pada akhirnya mengganggu operasional dari PLTMG Bau-Bau, dipastikan akan berdampak langsung terhadap kelistrikan di masyarakat maupun industri di area Bau-Bau. Pasti akan terjadi pemadaman yang sangat signifikan karena di kami sendiri sudah menopang 60% dari kelistrikan total dari Kota Bau-Bau.
0: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam dua pekan terakhir ditemukan aktivitas pembakaran lahan sekitar 300 meter dari kawasan PLTMG Bau-Bau. Belum terjadi gangguan terhadap operasional pembangkit. Namun, kondisi ini menjadi peringatan bahwa pembakaran lahan di sekitar objek vital tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah Kecamatan Lealea juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah dan lahan secara sembarangan, sebab sebagian wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian yang kondisinya semakin kering saat musim kemarau. Camat Lealea Sawal mengatakan hampir seluruh wilayah di kecamatannya memiliki potensi kebakaran. Pihaknya meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.
2: Ya, harapan kami masyarakat punya kesadaran untuk tidak membakar sampah, ataupun kalau membakar sampah dipastikan itu apinya pada saat ditinggalkan sudah padam.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci, sebab petugas pemadam tidak mungkin berada di setiap sudut wilayah untuk mengawasi setiap sumber api. Ketika api sudah membesar, petugas harus bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau mencatat hingga September 2026 terdapat 102 kejadian kebakaran. Sebanyak 73 kejadian diantaranya merupakan kebakaran lahan, 6 kejadian tercatat terjadi di Kecamatan Lealea. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan masih menjadi ancaman nyata. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Asmin, mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama. Menurutnya, keterbatasan personel membuat damkar dapat kewalahan jika kebakaran terus terjadi.
3: Poin utama yang menjadi penyebab damkar ya dalam konteks itu adalah pencegahan. Itu poin utama. Karena terus terang aja kami dari damkar dengan anggota yang sangat terbatas ya, di saat terjadi tragedi itu pasti tidak kewalahan.
0: Karena itu pencegahan dimulai dari warga. Jangan membakar sampah sembarangan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jika terpaksa membakar sampah, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Awasi juga penggunaan listrik dan aktivitas memasak di rumah. Langkah sederhana tersebut dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar. Karena ketika api mendekati kawasan PLTMG, yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, kelistrikan masyarakat dan aktivitas ekonomi juga ikut terancam. Maka sebelum api membesar, padamkan sejak masih kecil. Sebelum kebakaran terjadi, cegah dari sekarang. Menjaga listrik bukan hanya tugas petugas. Menjaga listrik dimulai dari kesadaran kita bersama untuk tidak menyalakan api sembarangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian informasi feature yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, terima kasih rekan Rizka Harlina atas informasinya di sore hari ini yang sekaligus menjadi penutup dari liputan berjaringan Gempa Saripati Maju Korwil 4.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
5: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dalam liputan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses tentunya portal resmi kami melalui rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas termasuk tim operator kami di sini Prendi Andika dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

97,8 MHz sudah berkumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Dan kami langsung saja hadirkan, semoga ibadah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesong Dünya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ya, ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Rizka yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya, sampai dengan malam hari ini, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita juga di Captain malam ini, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa program acara dan juga beberapa informasi yang kembali kami akan update-kan di ruang dengar Anda. Selamat malam juga buat pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah juga memberi kami RRI Bau-Bau.

Di tengah-tengah Anda juga sudah menikmati libur akhir pekan atau weekend ya di hari ini. Ya, pendengar, tidak terasa akhir pekan akan segera juga berakhir ya. Mungkin merasa atau sebagian orang juga merasa lemas dan juga tidak bersemangat saat akan beraktivitas di awal pekan atau di hari Senin. Ya, mungkin saja kita mengalami Monday blues ya. Jika mungkin kita biarkan, hal ini dapat juga menurunkan produktivitas, bahkan juga berdampak buruk bagi mungkin kesehatan setiap orang. Nah, pendengar, karena kita tahu bahwa saja awal pekan atau hari Senin ini seringkali juga menjadi momen yang bisa dikatakan penuh tantangan bagi banyak orang, karena setelah menikmati akhir pekan yang penuh waktu luang atau kegiatan menyenangkan, banyak orang juga merasa sulit ya untuk kembali ke rutinitas pekerjaan ataupun juga mungkin sekolah. Ya, namun dengan langkah yang mungkin tepat di malam ini, kita juga bisa menjadikan awal pekan sebagai momentum positif untuk juga bisa memulai awal pekan kita atau minggu kita dengan mungkin semangat ya dan produktivitas. Oke, pendengar, terlepas dari hal itu, kembali kami update beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bau-Bau, lingkup Kepulauan Buton, dan juga beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Nah, saat informasi kami updatekan dari Kabupaten Buton ya. Adapun juga informasi yang kami update ini mengenai pemerintah Kabupaten Buton Tengah salurkan kartu rekening PKH untuk 188 warga. Nah, pendengar, belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah mempercepat penanganan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan kartu dan juga buku rekening program Keluarga Harapan atau PKH kepada 188 warga penerima manfaat di kantor Kecamatan Lakudo. Dan juga penyaluran bantuan sosial ini juga merupakan hasil data resmi dari Pusat Data dan juga Informasi atau Pusdatin Kementerian Sosial RI yang telah diverifikasi secara ketat. Nah, pendengar, Bupati Buton Tengah Azari juga menyampaikan data penerima PKH berasal dari pusat dan juga telah melalui proses verifikasi di tingkat kecamatan untuk juga memastikan bantuan tepat sasaran. Nah, Bupati juga mengingatkan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data kependudukan agar penetapan dari hasil kemiskinan mencerminkan juga kondisi ekonomi sebenarnya. Nah, Bupati juga menambahkan bahwa saja bantuan PKH bertujuan membantu perekonomian keluarga dan juga mendorong kemandirian masyarakat di masa depan. Nah, selain penyerahan di Kecamatan Lakudong, pemerintah daerah akan juga melanjutkan distribusi bantuan serupa secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Tengah. Bupati juga mengingatkan penerima manfaat agar menggunakan juga dana bantuan secara bijak untuk juga kebutuhan pokok dan juga pendidikan. Ia memperingatkan adanya sanksi pencabutan bantuan jika bantuan tersebut disalahgunakan. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan untuk acara selingan kami, yaitu segmen musik dan informasi ya. Satu informasi dari Kabupaten Buton Tengah mengenai Pemkat Buton Tengah ini salurkan kartu rekening PKH untuk 188 warga. Kami masih update beberapa informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami di segmen musik dan informasi.

Pendengar, belum lama ini pemerintah Kecamatan Bungi ya, ini memperkuat koordinasi dengan Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Bungi untuk meningkatkan pelayanan keagamaan dan juga kemasyarakatan kepada warga. Ya, upaya tersebut juga dibahas dalam kunjungan silaturahmi Camat Bungi, yaitu Hasrun ke kantor KUA Kecamatan Bungi pada Kamis kemarin ya, tanggal 10 September 2026. Ya, adapun juga kunjungan ini sekaligus juga menjadi ruang awal mengenai membangun sinergi bersama kepala daerah ataupun juga kepala KUA Bungi ya yang baru, yaitu Muhammad Hamdani. Ya, pendengar, adapun informasi yang disampaikan, Hasrun juga menyampaikan bahwasanya kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan juga KUA ini juga penting untuk memastikan berbagai tugas pemerintah di bidang keagamaan agar bisa dapat berjalan secara optimal. Adapun juga koordinasi diperlukan agar pelayanan yang juga diberikan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, Hasrun juga menambahkan bahwasanya komunikasi dan koordinasi lintas instansi ini akan juga terus diperkuat melalui ruang dialog dan juga kerjasama dalam berbagai program yang juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hasrun juga berharap sinergi tersebut nantinya dapat juga terjaga secara berkelanjutan sehingga pelayanan publik di Kecamatan Bungi ini semakin baik sekaligus juga bisa mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, maju, dan sejahtera. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ada pun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Buton ya, mengenai Bupati Buton ini pimpin DPC HKTI dorong nilai tambah hasil pertanian. Nah, pendengar, adapun Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra ini mendorong pengembangan sektor pertanian tidak berhenti pada peningkatan produksi tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Nah, upaya tersebut juga dinilai penting agar kerja keras petani juga berdampak lebih besar terhadap pendapatan dan juga kesejahteraan keluarga. Nah, dorongan ini juga disampaikan Alvin setelah dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Buton. Nah, pelantikan berlangsung dalam rangkaian musyawarah daerah atau musda DPD HKTI Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Alvin juga menyampaikan HKTI ini harus juga menjadi ruang komunikasi baik itu antara pemerintah dan juga petani dalam membahas kebutuhan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan pertanian. Nah, pemerintah juga menyampaikan bahwa saja tidak bisa juga berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi pertanian daerah, terkhususnya juga di Kabupaten Buton. Nah, pendengar, menurutnya bahwa saja perhatian terhadap petani tidak cukup hanya melalui peningkatan produksinya saja. Nah, pengolahan hasil, penguatan nilai tambah, hingga pemasaran, ini harus juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun pertanian yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan petani. Nah, karena itu HKTI diharapkan menjadi wadah bagi petani untuk menyampaikan aspirasi sekaligus juga terlibat dalam menentukan arah pengembangan pertanian ini sesuai juga potensi daerah.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami ya untuk segmen musik dan informasi. Oke, kembali kami updatekan saat informasi lagi. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, menempati peringkat kedua dalam top 10 kecamatan dengan kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas tertinggi di Sulawesi Tenggara atau Sultra. Nah pendengar, kondisi ini juga menjadi perhatian Jasa Raharja karena angka kecelakaan di Kota Bau-Bau terus juga meningkat. Nah, adapun juga penanggung jawab pelayanan kantor pelayanan Jasa Raharja Bau-Bau yaitu LOD Muhammad Isa Fardu Owo ini mengatakan bahwa saja pemetaan dilakukan juga berdasarkan kasus kecelakaan yang terjadi di setiap kecamatan. Nah, posisi Wolio juga menunjukkan perlunya penguatan edukasi maupun juga pencegahan kecelakaan lalu lintas. Nah, informasi yang kami updatekan secara keseluruhan Jasa Raharja juga mencatat 128 kasus laka lantas di Kota Bau-Bau hingga 9 September 2026. Bahwasanya jumlah tersebut sudah juga melampaui total kasus panjang 2025 yang juga mencapai 117 kasus. Nah, menurut Isa Fardung, kecelakaan didominasi kendaraan sepeda motor. Jenis kecelakaan yang banyak terjadi yakni tabrakan depan-depan dan juga depan samping. Nah, sedangkan dari sisi usia, kelompok 6 hingga 24 tahun ini menyumbang lebih dari 62% kasus laka lantas di Bau-Bau. Nah, kelompok usia tersebut juga menjadi sasaran utama sosialisasi karena juga didominasi pelajar dan juga mahasiswa. Nah, adapun juga Jasa Raharja bersama Satlantas Polres Bau-Bau ini juga terus memperkuat edukasi keselamatan lalu lintas di sekolah. Nah, salah satunya melalui kegiatan pengajar peduli keselamatan lalu lintas yang juga melibatkan guru dan juga kepala sekolah. Nah, guru juga didorong untuk ikut menyampaikan himbauan keselamatan kepada siswa secara berkelanjutan dan sekolah juga mulai memperketat mengenai penggunaan helm bagi siswa sebagai juga bagian dari upaya pencegahan kecelakaan. Isa Fardu juga menegaskan upaya menegakkan angka kecelakaan akan juga dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kolaborasi dengan kepolisian, sekolah dan juga masyarakat ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas. Nah, dengar itulah informasi yang kami updatekan ya dari Kota Bau-Bau terkait mengenai Kecamatan Wolio. Ini peringkat kedua kasus laka tertinggi se-Sulawesi Tenggara. Nah, ada pun juga data yang juga menempatkan Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau sebagai peringkat kedua dengan kasus kecelakaan lalu lintas tertinggi di Sulawesi Tenggara. Ini juga tentu menjadi perhatian serius ya bagi mungkin kita semua atau juga warga Kota Bau-Bau. Ya, karena angka ini tidak juga boleh hanya dilihat sebagai mungkin statistik ya, tetapi juga harus menjadi pastinya bahan evaluasi bersama baik itu pemerintah maupun juga warga atau juga masyarakat Kota Bau-Bau. Ya, karena di Kecamatan Wolio ini merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas masyarakat yang bisa dikatakan juga cukup padat. Nah, mobilitas kendaraan, kepadatan lalu lintas dan juga aktivitas masyarakat yang berlangsung hampir sepanjang hari tentu juga membutuhkan pastinya kesadaran dan juga mungkin kedisiplinan ya dari seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar seperti yang sudah Anda juga dengarkan tadi ya, karena itu memang upaya untuk menekankan angka kecelakaan memang tidak hanya juga menjadi pastinya tugas kepolisian. Oke, kami masih update juga beberapa informasi terkini. Kami juga masih menemani pendengar dengan beberapa sajian nada, baik itu lagu pop Indonesia maupun juga lagu pop mancanegara.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya.

Aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Pendengar kami cukupkan segmen musik dan informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya di Captain malam ini. Dan saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nasr dari antar foto. Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat, harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan, ya mungkin
14: tidak mampu ya petugasnya.
15: Mungkin ada fokusnya. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. dengan mudah. Kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Iya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak. Urgent humanitarian
20: crisis. Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial.
19: We call out what is unlawful.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Illegal settlements. We act on services.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Govar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
24: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, wah, wah. Suara Pak Andi bagus juga ya. Bisa ikut ajang pencarian bakat itu, Pak. Apalagi versi dandutnya, Pak.
1: Ah, Pak Risman ini. Saya menyanyi untuk menghibur, Pak. Soalnya, setiap mau panen, pasti padi-padiku diserang sama hama terus, Pak.
0: Oh, jadi dengan menyanyi, Pak Andi ini menurunkan stres ya? Hahaha, Pak Andi bisa saja ini.
1: Ya, seperti itulah cara saya menghibur diri, Pak. Tahu kan sekarang, kendala petani selain hama, pupuk juga makin kesini makin naik, Pak.
0: Kemarin saya ketemu sama Pak Penyuluh. Katanya hari ini mau kesini jalan-jalan, Pak.
1: Ah, kalau jalan-jalan saja, mending ke mall, Pak. Bukan ke sawah.
0: Pak, serius. Kemarin dia sampaikan begitu. Katanya ada program baru dari pemerintah, Pak.
1: Sudah capek saya, Pak. Bosan dijanji-janji terus. Kalau di pusat, iya, tapi kalau sudah turun di daerah, ya, syukur kalau kita-kita ini bisa dapat, Pak. Soalnya, kita ini tidak ada orang dalam, Pak.
0: Ah, Pak Andi bisa saja. Sekarang sudah beda, Pak. Bantuan ini instruksi dari Pak Menteri untuk mendukung program Presiden soal swasembada pangan, Pak.
1: Pak, kayak tidak tahu saja, Pak. Proposal yang kita bawa itu hari terkait bantuan Al-Sintan sampai sekarang tidak ada lanjutannya, Pak. Apalagi yang sekarang. Malas saya, Pak. Capek di PHP terus.
0: Sekarang sudah beda. Menteri sekarang tegas, Pak. Kalau ada yang main-main dengan program ini, langsung dipecat. Makanya Pak Andi jangan ragu sekarang.
1: Ya, kita lihat saja lah nanti, Pak. Semoga tepat sasaran. Jangan sampai kayak lagunya Ayu Tinting, Pak.
0: Wah, kok lari ke lagu Ayu Tinting, Pak?
1: Iya, seperti lagu Ayu Tinting yang alamat palsu, Pak.
0: Kalau sekarang lagunya Stecu Stecu, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, panjang umur ini, Pak. Baru saja saya bicarakan Bapak mau ke sini.
2: Iya, Pak. Saya ke sini hanya mau sampaikan saja kalau Bapak-bapak ini mau didata agar bisa mendapatkan bantuan dari pusat.
0: Alhamdulillah. Bantuan apa itu, Pak Penyuluh?
2: Mungkin Bapak-bapak sudah dapat informasi kalau pemerintah akan memberikan bantuan untuk mendukung program Astacita Presiden terkait swasembada pangan untuk Indonesia Maju.
0: Wah, wah, wah. Betul itu, Pak. Kalau mau swasembada pangan, para petaninya dulu yang harus diperhatikan, Pak. Mana mau swasembada pangan kalau petaninya dipandang sebelah mata? Tuh, Pak Andi, benar kan yang saya bilang? Masih kurang yakin, Pak. Ini Pak Penyuluh loh yang sampaikan langsung.
1: Ya, semoga saja bukan PHP, Pak.
2: Iya, program ini betul, Pak. Insya Allah saya nanti bantu sampai bantuan ini ada di hadapan kita.
1: Ya, semoga saja, Pak, tepat sasaran, Pak.
2: Insya Allah, Pak. Bantuan ini secepatnya akan diserahkan kepada petani. Saya juga kan sudah tahu keluhannya bapak-bapak di sawah. Makanya saya datang ke sini ini bukti kalau pemerintah pusat dan daerah tidak main-main dalam program swasembada pangan.
0: Pak, dari tadi Pak Andi ini tidak percaya dengan kata-kataku. Syukurlah Bapak datang, langsung bisa jelaskan. Kalau saya yang jelaskan, dia lebih asik dandutan katanya, Pak.
2: Pak Andi, sepertinya hobi sekali dengan lagu dangdut ya. Kalau lagunya sih tidak masalah, jangan sampai dengan goyangan penyanyinya. Kalau begitu saya jalan dulu ya, Pak. Insya Allah secepatnya saya kabari lagi.
0: Oh iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Sudah mau membantu. Hati-hati, Pak.

0: Terima kasih banyak ini Pak Penyuluh. Berkat bantuan dari Bapak, akhirnya sekarang kami bisa menikmati Pak hasil dari program swasembada pangan ini.
1: Sama-sama Pak Risman. Ini kan juga sudah menjadi tugas saya sebagai penyuluh pertanian.
2: Saya juga berterima kasih nih Pak Penyuluh. Berkat program swasembada pangan, kami petani ini bisa mendapatkan bantuan teknologi pertanian. Dan juga sekarang kita lebih mudah mendapatkan pupuk, Pak.
3: Alhamdulillah, Pak, produktivitas kita juga meningkat. Asap dapur pun kita juga tetap mengumpul, Pak. Terima kasih nih, Pak.
1: Syukurlah kalau begitu, Pak. Tapi kalau dangdutannya masih selalu kan, Pak Andi?
3: Alhamdulillah, Pak. Selalu dong, Pak. Orang Indonesia kan senang dangdutan, Pak.
0: Asik, goyang terus, Pak.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mga poluama ko, mga poluaka ko, teduka mga poluandi ko. Atong po incha ko malo si ta porang mo ka suara i program acara Pogo Volio. Te aku Ardilan te operator mami Bang Sem. Pendengar, mina kai dala limbo volio, lorong kehutanan, radio Indonesia. Selamat malam to bare-bare yang kita mau rangona siaran mami i 97,8 MHz. Atau RRI Digital teduka i streaming mami. Pendengar, cara Pogo Volio di si benda Sabtu malna hadi 12 September 2026 sempel nama koja-koja tengka membali lau sakamu i talpo mami i koso apa koso jua jua valu jua talu sio sio apa atau membali duka i nomor na WhatsApp mami i koso valu jua jua 5 sio itu jua jua sio sio apa lakar tem talpon le coba tangga. Halo, assalamualaikum, Pogo Volio. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tence mas ya? Bapak mino lele sih? Alhamdulillah, ya pak mini sih kita kelak.
1: Banu mini
0: jarak kah? Nilai? Banu enam karona sih?
1: Banu enam.
0: Garak.
1: Ada yang dia mau itu makanya. Ada yang apa dia? Ada kan dia di. Awal yang itu, nak mau tawa deh. Anda dia malap deh. Dah balik tak kumara. Tadi an balik bawa nanti ya. Yang saya balik yang mana? Kesimpulan balik. An balik. Tarang saya. Tadi anda ya kiri. Ina kemana kasir ya? Odoi, OPM, sosial lagi ya. Dan sosial ya, sebagai kalau radio sih, ada radio pasti perjuangan radio itu. Bila kayak mangga sama aku, apa layak ya? Kalau ada yang harus, maka apa layak ya? Kalau pun aku, ini sih kan, apa layak dari kota aku? Kami akan balik kantor polisi di Anasir, ya Pak Anasir. Potong kata laut zero aku tidak kayak kepen itu menarik ke zaman sisi sama tawakan nomor KTP ta, nomor kartu keluar data dan balik nomor rotasi itu ganti aja seperti kayak sarana registrasi ulang tuh pakai kamera registrasikan nomor na nomor itu ganti aja warna nomor na nomor kakana nomor KTP nanti, balik ke KTP nanti, balik ke HP nanti, balik ke radio nanti.
0: Lakai. Jadi tak kerja-kerjakan radio sih sih. Sikan si lepas semoga si anu si hari radio. Itu apa sih? Kira-kira nanya rasa kalah. Mau main to RRI mau sih.
1: Andai aku mau itu. Perhatikan ya, Ronaldo kan zaman ini sih kasih bilang tidak ini malah tersumbat pada.
0: Tidak
1: pula kata turun tua ke apa kata tangkal tua ke. Ya aku bilang itu memang gak sama ini tangkal ya. Kalau ini sih, ya baik, salah mati. Tapi bakar, jangan tapi bakar tuh, maka sesiru. Tapi baka dengan tapi entah tapi baka peraja sama mulia deh. Semua ini maka andai bano kono radio sih kan suara nako ni babarya lancar obati baka sih lancar babarya mah urusan lancar dapat dia maka sih singgo gaji napa telepon sih baka kaya mah urusan sih sih kura terus kita paling nako tapi ini kerja masih kiai. Kemudian nak kenal nama rem, jika kerak kau pakai baru, kau bayar sampai marem tak kilo. Dapat kau ano, aku kelas, pukul nadi, tak kau mati. TV makau, maka buku mata, aku mati dulu. Mati mana saudara kita? Bisa setakat yang orang kita mana? Setakat awak kata. Ah, tiap puluh juta, tiap puluh juta.
0: OP kau di pesalah karena kau di kena aja TV, si TV bangga sama
1: ish. Eh, ini ada apa ya? Tati alam yo mga ko wa pa si. Oto ita kasere pa wa re alam yo. Ali nang ga sama ina karo ka karo ka ya ku siyo mo eto ay apa sa jam ni al ga ta ya. Ya pa ta ko dari strik ku biar uang ku biar apa ko rumah ku kata ga ada sa ta. Ini ka ba sa ja. Ini si ku ate. Ari tu si si. Kaya nadaanya ko rin ko, nadaanya ko rin siguro, kalikaw na rin ako. Tama pa to, kung ko taong daw rin muludua kan, nga kan bertewa juga saya. Sisik bertahan ni masigi, ay, di bertahan masigi si. Tapi aku masigi, na dapat kami aku.
0: Oh, gala. Sama dapat.
1: Sehingga si moga tampa datang tekan ke rumah-rumah, tetap apa raya kita kemana, apa harus sore-sore. Mangela kuma na ko sa hati at sa sikit niya. Kuna niya ko ni mo sa
0: mga ko ni niya. Ako ko. Ube,
1: ube, saka patong niya na niya sili. Sawar ka amara, isawar ka tungo na sa karja. Kaya naman na mo ano kani, naman na sa sumo, naman na mo ting. Kapala ko ba mili na ikido sa ito. So mga niya karga bukuan na lang, bukuan niya na. Kita dah bilang pasal itu, kasihan atau bilang. Sambil cek yang kau tunggu ni, apa ada rela? Nikah itu adalah ibadah. Ada ibadah kau ni, alamnya kau kasaran atau oh, umen saran semua itu kau bawa ni lagi kau tidak tahu apa ni kata apa. Kau nikah itu mencari ibadah. Asalnya cuba kata si Satya amali pugolnya. Mana siapa topet? Tengah malam nang saat dia mana lagi? Pugau nama meko, semanis mat itu, semanis susu. Karena ko awalan nang tengah malam nang buah mak, kalau enja tadi di spesialitas.
0: Oh jadi bawa ilai?
1: Kume saat dia di, posisi ada, anda pugau mai istilah nao pugau mai, anda lancar mai kan tahun terakhirnya kita. Sehingga para koko mau pukul mai, awam bela apa yang dilahir batin. Hei, tak khawatir tak ada.
0: Jelek. Jadi laga tak pel minta sama yang lagu nanti masih?
1: Lagu nak bawa mana?
0: Lagu nak bawa mana tak?
1: Baru nak bawa mana sih?
0: Baru bangkana yang lama anu, peh kalam betana beliyo. Baru nak bawa bawa mana tak tau?
1: Jadi minggu kebobo mengatasnya orang kaya tu, orang orang kecil.
0: Siapa itu?
1: Ada orang juga si, sebodoh kasih pakai, pakai apa, pakai busu.
0: Beta, siapa itu? Gorata.
1: Beta kalau mengata kan,
0: selera mengata, kau kupat tau?
1: Jadi minggu pada orang kaya.
0: Lagu atau cewek si?
1: Tua Maria, 80 tahun. Itu RRI di
0: Mas Bokap Sago, aduh di itu apa lah itu? Tuh Mas Sago itu apa sih RRI Bobo sih? Tau ya apa?
1: Ini ada RRI Bobo sih kok. Kamu tahu sih sama lah turun ngomong ada sisi kan. Anda ada RRI sih kan. Hei, aku mau bang, aku ketewa sih.
0: Gerai.
1: Ini ada ketewa sih kok. Aika nak matawa ya kuma sisi kan anda kata pugau dah mengarang omia muntaka keke dah mengarang o dari bau bau si tak pugau mengarang o langsung kita dah pelo dah percaya kau mengarang o bau bau
0: beban kane menggagakan eh terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

Baik pendengar, terima kasih Danya Sadia Rango Radio Mami RRI Bau-Bau khususnya ukai acara Pugo Volume Maul Ahadinja sih. Pendengar, sangu lagu butuh ini lagu volume aku sahau si Pak Data Pati ya, judulnya lagu Kalambe Tanah Volume sampai karena mereka kakadai belai sehati Albert. Masangnya balik hibur barbariem po orang kona radio RRI bau-bau Malona Hadi Jazz. Pendengar, sisi jam 9.25 menit po maharana. Kira-kira po kira-kira 35 menit po. Cara po govolio si mo pilna mo koja-koja tenggam. Mimpal lo sakamai talipo mami koso apa koso jua. Jua valu jua talu sio-sio apa. Ketawa membalik juga i nomor WhatsApp mami i kosovalu jua-jua lima sio pitu jua-jua sio-sio apa. Pendengar, ucah-ucah tama lo sih, no. Si pomota lapas ya keo hari radio sih. Pendengar, RRI, julu tau, julu kau Pugo Malauna kuni inovasi para buatan pevauna salah satunya si pendengar sisi nanya saruna program Halo RRI pendengar jadi program Jasmina ke Jakarta masa kavanai barbarie sabavanya si nanya RRI na termasuk i RRI bawa si pendengar jadi Halo RRI si pendengar dekoni tema rakyati mo te masalah boleh tawa te apa kasih pugo volio nasi tanya te sukara kan boleh pendengar kembali ya apa kava pugo nai RRI mau bawa si pendengar. Ambo ini RRI mau bawa apa kafah? Misalnya contoh bosikon pendengar OV, kena PDAM kota sia iya pain boy tanpa lambor resata mesagala tiri Bali pa pegau apa kafah ya kesamian rakyat isi RRI mau bawa memdaka. RRI apa kafe PDAM kota i PDAM kota bahwa koni lingkungan Jasi kampung Jasi kelurahan Jasi kota bau-bau si uvena PDAM nama sal galatir jadi bomai pendengar salah sangui pevauna RRI to ajulu tau umuruna si pendengar jadi si sikoni endemian da simbiti hingga laporo misalnya mako sao vena mesagala tiri da simbiti tavara da kavero namo da nyoka te kominggua kana te karja kana balimu pakava kasamiana si eret nampu ererim pakava ya ipedem ngomong daga peloa keo tua po solusi namong daga selesai ke sukara kan nama kira-kira bawa pendengar salah sang uga inovasi pevaun RRI makhu pendengar menara Jakarta sekarang seluruh sangwa sababanya si Indonesia si termasuk i bawa-bawa jadi pendengar nekonite sukara kan Bali pakai bawa kasamnya nai besi RRI bau-bau dan pemin RRI bau-bau mu pekabah ya lau sakai pemerintah kata apa dan nama itu daka pelu ke solusina pendengar dan pem kata tapati poka sang lagu pendengar dan pem kata sambungnya koja-kojata pada lagu ipati mam tetap rangu radio mami RRI bau-bau.

Bula. Tembah Bula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembah Bula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembah Bula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moci. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembah Bula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

0: hanya sadiarang rango radio mami RRI bau-bau khusus nawe acara pugo volume malna hadija sih sangu lagu volume aku sampai lihat sih pemuka pak data patinya masanya sadia hibur barbarnya mau rangona RRI bau-bau pendengar ngapa apa ini ada sih mengaram banget pendengar kena puah ini tali puas baik pendengar dan jama pendengar anda tak koja-koja kau RRI sih khususnya RRI bau-bau sih pipumina ke anda tak salah 2015 pendengar dan nyama abung kalemo apa tukar jama di mana ke kan sisi kan bos pendengar biasanya kau ni sana satker po jadi satker RRI sang provinsi mai momoin kita di Sulawesi Tenggara si Kandari toh dari Kandari jadi kerja mo ya anak unitnya Lambo pendengar atau anak cabang lah di Pugomalau na kira-kira kerja mo bawa-bawa si pendengar ronamu kan pendengar bos iwa kau ni aturana RRI siem balik kerja bungkale anak cabang atau unit bo itu tabena pemarit lo. Nah pas mo sih puga kau tava tu antara kota nak Kandari tip bau-bau. Jadi 2015 mako pepo mo kerja ya RRI bau-bau sebenarnya. Sampai mo alhamdulillah ya sih kurang lebih 11 tahun bau-bau sih sebenarnya. Bari mau ke site dana danya mau ke tim Bali nah pipu yang paling tokamata nah piama itu mana danya da kantor nanu gedung na pemerintah kota bau-bau sih pendengar di Palatinja Siate dan tidak salah sih sope tahun deh 2023 kasih pindah mai dalam limbo volume sih pendengar si guys pendengar mamang ikorona mo danya ti administrasi sang administrasi makana denda 2023 mga simpo mambali ya pindah RRI bawa minyak kai pala tiga pindah besi besi si pendengar mbali mo kantor na samyamiana si ronamo almarhum pak wali pak Tamrin oh yo mai pendengar pertama Davak ya kan si kebetulan tampana anu lahana tampana kota atau pemerintah kota bau-bau jadi pertama Davak RRI jadi kembali mau kantornya samnya nas pendengar jadi saya dia si pendengar alap-alapnya mau kantorina si si kembali mau kau saripi si si pendengar nama tondongnya si walaupun tondongnya kapian pepo kasih besi holo baja ringan ka pekasar no pendengar yang jelas saya di si Bali ya satu na si pendengar di Yogi harap po kamam si tapi memang pendengar kira kau perjalanan aku bungkale SP mai SP si pendengar Pak Bansar na studio produksi maka berkema ajulo-julo pene-pene karena balimo stasiun penyiaran andok salah si bawa si balim stasiun penyiaran satu nes penyiar balimo ande kualite kebijakan sih balian apa balimo provinsi kita samia mieta balim si bali samia miana aku hanya sana satker maka nanya puan koja-koja vite sabangka kau besi kau nes satker tipe C minus. Saya tu nasi harap wa kau geogi si. Oh lah kat dia tem telefon leh. Kita coba tang gegara. Halo, assalamualaikum. Pugo Volio. Halo. Assalamualaikum Pugo Volio. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece mas ya?
1: Di aku di ano bang pi ano ibu re?
0: Eh, aida.
1: Eh, be.
0: Apa beliau lele itu?
1: Alhamdulillah, malah pelapir. Amat garu malah makan dah sopir. Tanya tapi balik ke pantai tangan tadi.
0: Mang lemo as kuam dom dosam jemi ya kwe. Dapat tetali po masih.
1: Memang kuam kamu tak kuasa menyer kalau kau bilang lain kau yang.
0: Be,
1: bob si.
0: Bob si dah kata sama kata tak pugos. Tapi pugos.
1: Kami yang tak
0: apa pengen
1: ada bari bahan momi tepugasan ini tembaling yo.
0: Oh, belai bo bagara kai.
1: Bukan penyiar main kodangnya inovatif.
0: Oh, garaga, becia boga. Papa video lele si.
1: Alhamdulillah melap-lap.
0: Alhamdulillah. Ya pai beli si. Manua si ko i vida vida apa si?
1: I banua e ku rencana ke sapri pantai Kamali maka i kagaring yo. Tokte ne banu. Mbe, andai pantai Kamali kembali kasih ku anu pak.
0: Oh, kesel lah kai.
1: Mbe ni.
0: Oh, be jamak pak nambo mak mau DP dengar set ya. Maliku mobil di apa itu?
1: Adi.
0: Mobil sambil maka, buka buas sambil bawa nata bosi.
1: Oh, anu sih yang keberapanya ini opi anu sih RRI bau-bau sih yang
0: nah,
1: keselamu dia tahu.
0: Dari bau-bau sih, ada umur nasi 11 tahun, maka kan tetap mau hari radio, maka setiap 11
1: September.
0: 9 September.
1: 11-11. Maka titi mau kasih dangnya minakai pelatih ya, pada yang jamai pindah mau kayak apa, Betambar itu?
0: Tidak, di sini, di Kecamatan Morho, di Betambar.
1: Kurang orang ngosih kan minakai pagup kok nih, wanu. Undang-undang perampasan aset untuk Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 800. Andi barna kuannya kuasai me pemerintah embal itu omnikom mina kai ya moniko stasiun no bau-bau sih apa ka pindah-pindah ku embal i apalah kain ku aling kamu i kantorna pati main piamu itu kantorin embal putiamu
0: apa. Ba, tapi kamu tanya daftar nyaman mevesis, anda mevesis.
1: Oh, ya. Dan
0: paling anu, di, paling nanti mau mekan dari mako, hanya khusus untuk kerja tampan tuan na.
1: Tuh. Indah papen tahu kore-kore na, bar nasi itu. Ada yang tanya usaha kamu segan, anda daripada indah tu pakai kan musir apa mana tu?
0: Waduh, tuh. Paling nanti sih, memikirkan dari meja, ada tidak salah pemancarnya sanggup tanpa na.
1: Oh, bermain.
0: Jadi nanti nilai itu anda ya, tuh julu moga sih, julu moga tahu. Apalagi pemain pegawai kata tahu kait sah kau dia perampasan aset na Bali mato. Namun pasalnya saya Bali kata emang.

0: kuni dadang yo kon yo sumbangsi na konte pamarintah. Embali may alor pendo pamarintah to? Kano tanan na pamarintah?
1: Huh? Wade dak matoli po ikadari at dili po i besi daya ko.
0: Mbe sistem kontrak to?
1: Daya ko an manja. Daya po kava kada ko pamarintah.
0: Hombre, walu kata menu doon na tamatawan.
1: Ay po li po ikan dari ay po mo to.
0: Oh, kira-kira li po ikan dari. Malapeng ko li po wabaw si. Dang ito festival, mga kuliner, mga opet. Tetap go dang ya bayar pajak mga opet.
1: Be, ade pa wabaw si. Dang ya ipo kabakan ang daerah. Ruga lang, eh. Selain Jawa ko pe ako.
0: Ini karena salah-salah akan pemana informasi mau mayo kejadian atau we embali si lipos ya pembalian pembalio kantor gubernur sementara atau kantor polda kah atau apa
1: woi dai ko danya mai ko tampal ya provinsi dai ya mo tampal ah mo bida ganggu lipo mai
0: bukan mai belum tagang-gang ro lipo lah
1: kan tolak muka je balio anu je tamparan tu baru tawa tu balio tawa modern je tawa modern
0: be ada kerja pindu ya setengah mati muka mengingi
1: be
0: tapi kau kali tu
1: ada tambalin provinsi si saya mu saya mau tampan ah kan balik ko saya kantor balik kota saya teh balik pu kantor gubernur sementara.
0: Ada
1: biasa bentar lah. Pada Jawa kantor Pemkot Lampung ini arah anu po ya pai kantor Pemkot toh.
0: Ngapa sama kantor main nabi amo itu?
1: Be. Yang penting sih tahan terus posit. Tak jadi po provinsi mana tanpa napol nawa main aja mau. Tampar apa?
0: Mbak kono, aku mau nopos na angkatan laut dangnya mau kalau kuni beletakan batu pertama itu arma.
1: Ma, iya pada kamu do marah mau waktu kerja.
0: Apa plus derma itu mulai?
1: Iya kan, dia mau itu kan so pos biasa tuh sih sudah mau bukan amte lanal lah kita sih. Nah, kalau tim lanal tak, bukan kan sementara kan lanal so ikadari mai.
0: Oh iya. Oh ya, aku telu kia kan dedang yang tepos nong kata podom so podom sango kapal selam naik telup buton saya malah bayi muka.
1: Nah, kira-kira mau main-main. Kesimpulan sih. Kata
0: kerja ke menga si mengarang orang o, eh?
1: Dah dah aku apa kiri gue yang penting tidak datang kau di tapung gue kendap totu nato. Yudam totu, dah. Wajar karena mau maju kita ini Captain mau maju toh
0: jadi ya berpikir positif ya
1: tapi kan pada jamnya mungkin ada bos ya ada mungkin sang ruang doa si pihak atau RRI sih karena wajar ya. Mau ke umur udah sih tahun 2026 sih.
0: Maka kira-kira andai barna ya aku kembal tantara ukur na kapal selam to sesuai RRI bawa balik kira-kira mai kembal lah
1: balik pok ya mai ko balik ya do to balik penjaga
0: oke pendengar setia RRI bawa ABK
1: balik pendengar setia balik ke anu to jadi pasukan pengaman to.
0: Iya.
1: Karena nanti sejarah dan piyamu itu RRI ini api suai kio anu parampu dan memang harus dijaga pantar menjaga nih tambahnya sih
0: itu kan no RRI mau jaringan informasi intelijen juga masuk gitu ale mau langsung ke frekuensinya langsung di Mabes TNI zaman dulu tuh
1: kan piyamu itu sih untuk tuh ya supaya informasi dah kami sanggup kan di dari titula-tula dah bay sejarah dah bay diduduki di RRI ya dua guru bola sih
0: deh ada nak kau ni aku pulau mana deh kabel nak apa veiko apa
1: yang jelas soalnya mah kalau sah kamu tentara mau mainnya mau pak

0: ¿Qué pasa?
1: Bé.
0: Una boa.
1: Pamannya.
0: Bé.
1: Matau ini. Orang mau fatalan de media maya pakaian.
0: Bé.
1: Pakai bar-barian ya termasuk bakunyo.
0: Baru ah. Daka kan oi pia motor radio barna rangona mia to.
1: Bé,
0: jadi da to matau ko ni bawa kaheru. Oh negara anu maheru to. Kaheru bawa jadi nah, demo kan dah mata paham ya bari. Bahwa seakan-akan negara aman, negara kasih. Tanya maheru.
1: Apalah kan gue orang di RR yang balik mau corong apa yang berontak. Cuma mau...
0: Makanya mau tapi ada tuh jaga nih cia.
1: Betul, cia.
0: Makanya ada kau nih gue mau... Tantara, selasa malam penamu gua. Memang
1: pengamanan tuh namu.
0: Ini kan alat vital negara ini salah satunya ini.
1: Iya.
0: Di Republik Indonesia ini.
1: B, pokoknya kalau ada anu kita main sensor-sensor tuh kalau yang bukan negara sensor sudah.
0: B, siapa itu?
1: Siapa itu?
0: B, jadi bawa ilai.
1: Iya, anda pakai mewahan itu pemberontak. Pokoknya tak hubungi mereka beli nak. Nampu minta pakai yang kita sawung lagi. Frekuensi nanti kita blok apa namanya kita tesorna itu kita blokir. Kalau zaman digital sekarang ini kan karena ada perang. Iran Amerika ya sekarang kita main blokir internet semua.
0: Be, jadi mengalele da malape mai multara kwa.
1: Ai ta blokir me.
0: Be, da kagagu pikir ita to.
1: Iya. Cabut wifi, cabut OTE sornet.
0: Yang penting boleh cabut ado. Oh, nah, kades aga. Cabut kades aga empat. Bagi-bagi sasaya sih.
1: Semua panjai dia.
0: Tak apa deh ada. Be jadi. Ada pel minta sampai ke lagu aja masih.
1: Umben sih sama tu mata main yang lalu lalu nampu.
0: Be malam be bukan bujata sih.
1: Be oh lagu anu ke sih. Bosyo katuna. Oli oli pukadang iaku. Lipu masin beresa cintaku.
0: Isu kejai tu kasih itu Haida dah hafalin dia judul leh.
1: Hingga tondun jaku sa oh volio lipu volio ku masih naik pun judul.
0: Ia dia
1: Laode Imadudin.
0: Coba
1: lagu mainnya adik.
0: Lagu na Laode Imadudin.
1: Mbe lagu mainnya.
0: So bebar kan eh solo bias
1: mbe ses
0: ses
1: bunga bunga lewung gua ada perpustakaan musik na daerah tuh lagu Pugawolio
0: solo bias
1: salam Pugawolio
0: tak ada daya si lagu be dia lagu be lagu pe kira-kira ada daya deh. Dok buat tau judul lop ya, lagu apa ya?
1: Andem boleh tau lagu nano tanah volio, maka lagu akela fil dan biam itu te almarhum Tamrin, Indosiar.
0: Oh, lagu tanah volio, lagu akela fil dan?
1: Mbela fil dan volio.
0: Bebe, tanya itu lagu nano.
1: Tevali kota tema itu yang masih hidup.
0: Lagu anulai, lagu tanah volio versi
1: Indosiar.
0: Iya, ini
1: Mbak Mbak ada ketik nah di tangan apa? Salam Pugawolio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, simpan buka pak data koja-koja te Aida kumina kai burne mai bang pi Aida tabiam si teman maaf lag bisa maya kata maku saya undang daya jadi ku molosi kami laguna Suravolio karena so kira-kira pokaram do lagu tara volio te Suravolio pendengar. Oh, jam tak koja-koja ke hari radio si pendengar kuat biaya aku tahun jasia kangkana ya koyo malapi ronamu pupawa saubawa te kapak dana o bula malu di tahun jasi pendengar lebih bahagia pokoknya ngam ya dari babob si pendengar ronamu pas setiap hari radio me pendengar tanya tema lomba iyan di kerjaan RRI Jakarta memperlihat RRI Pusat salah saruaka sarona sinar kencana jadi RRI Bobo si sangwanguna SP mau lolosna po 10 besar kategori news feature pendengar dan kami berhasil pokabakan juara 3 jadi tutu tahun jasi kadum mal membahagiakan lanto mga angkasawan te angkasawati na RRI Bawang. Baik pendengar, dato na misi acara koja-koja te acara Pogovolio edisiun Sabtu Maulana Hadi 12 September 2026 ya selesai. Tapi ya pendengar, teman maaf dikoni te salah-salah Pogau tawa bosakan dai malah perau. Tadi temuru pendengar lampu di kota Pukavai Maulana Hadi ya roh ya ku Ardilan te operator mami bang sip oleh kapta posangai kita tangkan apuk

0: Pendengar, Indonesia adalah negeri yang kaya akan seni kesastraan. Tidak terkecuali di wilayah Kesultanan Buton. Dengan jenis yang paling menonjol adalah kalbanti. Kalbanti merupakan bentuk puisi lama yang dianggap sebagai salah satu sastra tertua di sana. Kalbanti adalah karya sastra Buton yang berbentuk puisi dan telah dikenal oleh masyarakat Buton sejak zaman pra-Islam. Kesusastraan ini yang sebagian besar menggunakan bahasa Walio memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sejarah, hukum adat, dan nilai-nilai budaya Kesultanan Buton. Isi kalbanti sangat beragam, mulai dari cerita kepahlawanan, nasihat moral, hingga kisah-kisah romantis. Beberapa judul kalbanti yang terkenal antara lain Bula Malino, Kaluku Panda, dan Nuru Molabi. Pendengar, sastra kuno Buton, baik lisan maupun tulisan, berfungsi sebagai media penting untuk melestarikan dan mewariskan kearifan lokal serta identitas budaya masyarakat Buton kepada generasi berikutnya.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rindu. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir dalam program acara Ruang Rindu. Oke, baru saja Anda mengikuti program acara kami yang dibawakan oleh rekan kami yaitu rekan Ardilan ya, yaitu program acara Pogowolio untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 12 September 2026. Nah, pendengar, seperti biasa dalam acara Ruang Rindu, kembali lagi kami menyapa Anda, baik itu di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, selama 60 menit kebersamaan kita juga di acara Ruang Rindu. Oke, langsung saja ya, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert di Kraton Buton. Dah malam mingguan, Bung Albert?
1: Iya.
0: Di rumah saja gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini? Ini lagu lawas ini.
1: Stinky.
0: Lagu Stinky, judulnya?
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Oke, baiklah, spesial lagunya buat siapa ini Bung Albert?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke. Oke, baik, terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Salam Ruang Rindu. Oke, terima kasih kembali buat Bung Albert sudah juga bersama kami ya di awal acara Ruang Rindu ya. Oke, kita coba menyapa lagi. Di belakang Bung Albert ada siapa lagi ya yang ingin gabung, bisa ke 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa ya. Ada siapa di line telepon kita ini? Langsung saja rekan Sam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Dari Ibu Farida. Ibu Farida di Sulawesi Tengah ya. Oke, alhamdulillah sehat Bu Farida.
2: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Ini cuacanya kayaknya di sana ini panas ya.
2: Wah, iya.
0: Belum pernah turun hujan juga di Sulawesi Tengah?
2: Belum, kalau di kota.
0: Maksudnya kalau di kota sudah pernah turun hujan atau belum ini?
2: Belum
0: ya? Oke, belum turun hujan sama sekali begitu ya? Oke, berarti masih mending di kota bau-bau meskipun hujannya singkat ini, tapi setidaknya sudah turun hujan. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Bu Farida ini?
2: Dari Kinder.
0: Ya?
2: Dari Kinder.
0: Dari?
2: Kim Der,
0: ini lagu lawas loh ini.
2: Iya, lagu lawas.
0: Judulnya apa itu Kim Der?
2: Masih ada.
0: Kim Der masih ada?
2: Iya.
0: Ini lagu tahun berapa ini masih ada ini?
2: Iya, lagu lawas ini kayaknya lagu itu. 80-an kalau nggak salah.
0: Oke, kami coba carikan dulu ya. Mudah-mudahan ada Kimber. Judulnya masih ada gitu.
2: Iya, judulnya masih ada.
0: Oke, baiklah. Misalnya kalau tidak ada alternatifnya mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Ada ya?
0: Misalnya kalau tidak ada.
2: Kalau nggak ada dari Sato.
0: Ya?
2: Sato. Kalau nggak ada dari Kinder masih ada dari Tato.
0: Tato.
2: Iya.
0: Judulnya apa itu Tato itu? Satu senyum saja. Ini salah satu lagu favorit Anu ini, operator saya ketanya juga ini. Karena dia ini apa ya, mungkin saking seringnya tersenyum, akhirnya senyumnya hanya sekali saja begitu.
2: Senyumnya untuk satu saja.
0: Iya, satu senyum saja begitu. Makanya senyumnya sekali saja begitu. Tidak berulang-ulang katanya. Oke, okay, lagunya Tato sudah ada ini, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Ya, tadi ada Pak Albert ya. Malam Pak Albert, ada Pak Dibata, Purnama Sari, ada Barani, ada Pak Alin, ada Yunur, Bunda Tiara, Bunda Hani, ada juga Mbak Alin ya. Ada Ayu Dimasohi, ada Pak Nasrun Bisa Pratama, ada, dan ada pemimpin hijau, ada pemimpin di Tokyo, ada siapa lagi ya, Pak Yunus, ya, dan ya, semua-semuanya ya, dari asal kerja desa sampai Merauke pun sehat.
3: Oke.
2: Sama siapa di studio, dokternya?
0: Iya, rekan Sam ini.
2: Oh iya, selamat bertugas dan semangat, terima kasih.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, termasuk kembali ya buat Bu Farida di Sulawesi Tengah sudah juga menyapa kita ya. Sehat selalu Bu Farida. Oke, okay, kita break dulu rekan Sam. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan Tato Satu Senyum Saja dan juga lagu dari Bung Albert Stinky Cinta Suci.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
2: Melawan kamu, saya bertanya, Pak.
1: Hah?
3: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Rindu.
1: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya, rekan Sam, lagu dari Bu Farida dan juga persembahan dari Bung Albert. Ada lagu dari Stinky, Cinta Suci, dan juga lagu dari Tato, Satu Senyum Saja. Oke, kembali kami coba menyapa di line WhatsApp ya, ataupun juga di line telepon kami. Anda juga bisa berpartisipasi ya bersama kami di 0402-2823-994. Selamat malam juga ya bagi pendengar yang baru saja bersama kami di RR Bau-Bau. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah memilih kami ya, RR Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda di acara Ruang Rindu. Oke, seperti biasa di sesi yang kedua, buat pendengar yang ingin gabung langsung saja ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp kami ya. Oke, kita coba menyapa, sudah ada rekan Sam. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Bung Angko.
1: Dengan Bung Angko. Alhamdulillah sehat, Bung Angko ya.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Nda malam mingguan ini, Bung Angko.
2: Kita ini dari ya kumpul-kumpul anu tadi di keluarga.
1: Oke, lagi kumpul-kumpul bersama keluarga gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu Bu Angko, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari Bruri Marantica, Angin Malam.
1: Angin Malam. Sudah lama tidak dengar lagu ini saya ini.
2: Ya, benar.
1: Oke, lagunya sudah ada nih, Bruri Marantica, Angin Malam. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Pertama ucapan apresiasi dan bangga kepada RRI Bau-Bau yang mendapat juara 3 Suara Kencana.
1: Iya.
2: Ini betul-betul hebat dan keren-keren ini.
1: Iya, alhamdulillah ini karena RRI setidaknya Bau-Bau RRI Bau-Bau masuk 3 besar dalam event ataupun juga lomba Suara Kencana seluruh daerah yang ada di Indonesia begitu.
2: Ya, betul ini semangat partisipasinya krunya RR Bau-Bau keren dan hebat betul.
1: Makasih, amin. Oke.
2: Bukan kaleng-kaleng ini RR Bau-Bau.
1: Ya, doakan saja supaya cepat naik tipe begitu.
2: Ya.
1: Jadi satker begitu.
2: Bukan kaleng-kaleng. Ini terutama ini Bung ini saya dengar betul-betul.
1: Yang bukan kaleng-kaleng itu operator saya itu, Bang Sam juga itu.
2: Semuanya lah, semua kru RRI angkasa di RRI Bau-Bau semua. Hebat.
1: Oke, terima kasih begitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Baik. Terus
2: kemudian kepada penggemar setia RRI Bau-Bau, tunggu ini apakah masih
1: iya.
2: Sudah pulih.
1: Kita doakan saja ya, dalam keadaan apapun itu mudah-mudahan Bang Zul ini mungkin penyakitnya sudah diangkat begitu, bisa disembuhkan ya.
2: Iya. Karena belum kedengaran ini suaranya.
1: Iya, mungkin lagi istirahat begitu.
2: Iya, mungkin dia dengar kita ini. Semoga dia dengar kita ini.
1: Oke, baik.
2: Oke.
1: Terima kasih. Lagi?
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Angko di Lau-Lau, salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga bersama kami ya. Yang saat ini katanya lagi santai-santai saja di rumah nih. Ada lagu yang dipilih ya, rekan Sam sudah ready. Ada lagu dari Bruri Marantica ya, atau Bruri pas PSU5 ya, dengan judul Angin Malam, yang nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang kedua. Oke, di belakang Bung Angko, buat pendengar juga yang ingin gabung langsung saja ke line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya malam minggu ya. Ya, mungkin yang sedang menikmati libur akhir pekan atau malam minggu, semoga saja Anda juga bisa memanfaatkan libur akhir pekannya ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Baik, sudah ada. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Salam Ruang Rindu, memori lewat lagu dan apalagi
1: memori lewat lagu. Ini dengan siapa dan di mana ini?
0: Bang Fei di Bure.
1: Bang Fei di Bure. Alhamdulillah sehat ya Bung Fei ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Malam minggunya kemana? Kelabu malam minggunya?
0: Kayaknya masih belum terang.
1: Masih belum terang. Masih abu-abu gitu ya.
0: Iyalah.
1: Jadi
0: ya mana-mana saja ya.
1: Jadi lagi apa ini? Lagi santai-santai saja ini.
0: Iya. Tadi sudah ada yang masuk juga, saya dengar juga Bang Angko apresiasinya.
1: Okay.
0: Ada Bang Albert, ada Ibu Farida, ada dan semuanya. Ini giliran saya mau pesan lagu ini.
1: Oke, okay, mau saja. Iya, mau pilih lagu dari siapa ini?
0: Lagunya Power Slave.
1: Apa judulnya? Angin Malam juga?
0: Bukan, sorry. Lagunya Voodoo.
1: Voodoo. Apa ini?
0: Salam untuk dia.
1: Salam untuk dia ya.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Salam untuk Bang siapa yang lagi anu, semoga sehat. Apa namanya itu?
1: Bang Zul.
0: Bang Zul, iya, dan semuanya.
1: Iya.
0: Saya kira itu saja dan apa kata-kata malam ini buat RRI Bobo, sekali di udara tetap di udara atau bagaimana itu?
1: Iya lah, itu semboyannya itu sekali di udara tetap di udara, merdeka.
0: Iya, iya seperti itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Fei, salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga bersama kami ya. Oke, sepertinya kita coba break dulu rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Bruri Marantika dan juga lagu dari Voodoo.

tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rindu.
1: Ada lagu dari Vodu dan juga lagu dari Bruri Pasolima ya, Angin Malam dan Salam untuk dia, persembahan dari Bung Angko dan juga persembahan dari Bung V ya. Dua warga Kota Bau-Bau sudah juga menyapa kita untuk sesi yang kedua tadi ya. Oke, kita coba menyapa lagi di sesi yang terakhir karena kebersamaan kita sudah berada di menit 53 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam.
2: Malam, Bung juga.
1: Ruang Rindu.
2: Rindu.
1: Oke, dengan dengan Bung Andis ya. Oke, nah malam mingguan Bung Andis.
2: Malam minggu di rumah.
1: Ah, ini kayaknya sudah bosan malam mingguan ya.
2: Sudah tua miramang
1: gitu. Tapi malam minggu boleh bosan, tapi hidup jangan dulu gitu ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Boy Sandi saja.
1: Boy Sandi, judulnya apa ini?
2: Tirai Sulam Emas.
1: Tirai gitu ya, Tirai Sulam Emas. Oke, lagunya sudah ready nih. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Lagunya buat Bung dalam patung kabupaten Purwakarta. Ya, semoga lagunya diamalkan oleh Yang Maha Kuasa.
1: Amin, amin, amin.
2: Sebelum saya sampaikan apa namanya buat teman-teman, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun dari 81. Semoga dari Bobo semakin jaya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Sekali sudara tetap di darah.
1: Oke. Okay.
2: Merdeka.
1: Baik.
2: Ya, kemudian selamat dapat kesempatan yang telah menantikan surat yang telah menantikan. Alhamdulillah. Kualitas dari Bobo semakin jaya.
1: Amin. Amin, amin, amin.
2: Ya, lagu. Ya, Bang Bojo, semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
2: Bung Andri Batang. Mbak Alin, Mbak Nandi, dan semua pendengar
1: Bobo, pokoknya salam
2: request lagu.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis, ini salah satu warga Kota Bau-Bau juga sudah berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih, nantinya lagunya akan mengakhiri ya kebersamaan kita. Ada lagu dari Boy Sandi dengan judul apa tadi rekan saya? Tirai Sulam Emas ya. Oke, karena kebersamaan kita juga dalam acara Ruang Rindu tidak terasa kita akan cukupkan. Namun kamera pada jemaah tetap stay tune ya di 97,8 MHz. Karena nantinya untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk juga menemani pendengar yang mungkin sudah bersiap-siap ya untuk beristirahat malam. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Just music.

Saya, Yuki Ati, manajer unit PLTN Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heidi Rali, Brands Manager Kala Toyota Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sons Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وانت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar di manapun Anda berada, terutama pendengar yang senantiasa di area Rebobaung, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja area Rebobaung, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bawobo. Untuk edisi siar kita hari ini, Minggu 13 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan di subuh hari ini. Kita akan bergabung untuk berbagi dengan menghadirkan program Mata Acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pendengar, untuk di perjumpaan kita ya di Mutiara Pagi, kita menghadirkan kembali di mana kita saat ini juga sudah ditemani ya, ilham tidak sendiri. Sudah ada dari ustaz tentunya yang akan menemani kita dari Dr. Andu, dari Dr. Haji Daniel Idrus LCM TH ya, selaku dari Direktur Matat Al-Jamiah UIN Kendari ya. Oh iya, kita langsung sapa untuk di kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berjumpa lagi kita untuk subuh hari ini, Pak Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Ini untuk Mutiara Pagi kita pada subuh hari ini, kita akan berbagi terkait dengan topik indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Pak Ustadz ya.
3: Ya.
0: Baik. Sebagai pengantar, Pak Ustadz, mungkin di awal perjumpaan kita, silakan Pak Ustadz.
3: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Para pendengar setia Mutiara Pagi RRI Kendari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, dihidupkan kembali setelah dimatikan sesaat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pagi ini saya ingin mengajak para pendengar semua untuk memulai hari dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba mengetuk pintu rumah kita di pagi hari, kira-kira apa yang akan beliau lihat dari akhlak kita? Maka sesungguhnya bukan apa gelar kita atau bukan sebanyak apa harta kita, apa jabatan kita, berapa banyak pengikut kita di media sosial, tetapi bagaimana kita mampu berbicara dengan orang lain secara lembut, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, bagaimana cara menghadapi pasangan kita, bagaimana menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, bagaimana kita memperlakukan yang lebih kecil dari kita, dan bagaimana kita bersikap ketika kita sedang marah. Di antara akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak hanya membawa ilmu, tetapi beliau datang dengan akhlak yang mulia. Hari ini kita akan belajar mengapa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu indah, dan bagaimana kita membawanya masuk ke dalam rumah kita, ke kantor kita, ke masjid, ke kampus, ke pasar. Yang pertama, Allah sendiri yang memuji akhlaknya Nabi. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala 'ilmin 'azim. Engkau memiliki ilmu yang agung. Tetapi Allah mengatakan khuluqin 'azim, akhlak yang agung. Ini luar biasa karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berilmu, tetapi yang ditonjolkan bukan ilmunya tetapi akhlaknya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ulama ketika menjelaskan tentang khuluqun azim itu mencakup agama yang agung dan adab etika yang agung. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya singkat. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya, kalau kita ingin melihat Al-Qur'an yang berjalan, itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi Al-Quran harus menjadi karakter. Nah, pada diri Nabi semua akhlak yang baik itu ada. Mau lihat dari sisi manapun, Rasulullah ada di situ. Dari pakar politik, seorang presiden, Nabi adalah presiden. Komandan pasukan, tentara, Nabi komandan pasukan. Dilihat dari segi pengusaha, pendakwah, pedagang, Nabi ada di situ. Pendidik apalagi. Jadi memang Nabi memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kalau Al-Quran berbicara tentang kasih sayang, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling penyayang. Kalau Al-Quran berbicara tentang memaafkan, maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mudah memaafkan. Oleh karena itu, Nabi tidak hanya mengajarkan akhlak, beliau itu menjadi akhlak itu sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, ada orang yang pandai menjelaskan kesabaran tetapi mudah marah. Ada orang yang pandai berbicara tentang rendah hati tetapi senang dipuji. Ada orang yang pandai berbicara tentang ukhuwah tetapi sedikit-sedikit mudah memutuskan silaturahim. Ada juga orang yang pandai mengutip hadis, menjaga ini dan itu, tetapi di grup WhatsApp paling ramai membicarakan keburukan orang. Rasulullah berbeda. Apa yang beliau ajarkan, itulah yang beliau hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Allah berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang baik, yang terpuji, suri tauladan. Nah, akhlak Nabi kepada orang yang melayani beliau itu luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilayani oleh Anas bin Malik. Diceritakan Anas bin Malik itu menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. 10 tahun bersama dengan Nabi, kadang pasti ada salahnya, kadang terlambat, kadang lupa, kadang pekerjaan tidak selesai misalnya, kadang tapi kata Anas bin Malik, fama qala li uffin, Nabi itu selama 10 tahun tidak pernah menghardik saya, tidak pernah mengatakan uff, aduh dan seterusnya. Mengapa seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri teladan terbaik. Walaupun berbuat kesalahan, Nabi tidak pernah menghardik seseorang. Paling Nabi tersenyum memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. 10 tahun bersama dengan Nabi, kadang kita mampu tersenyum kepada orang lain tetapi sulit tersenyum kepada orang yang ada di rumah. Sementara Nabi tersenyum kepada siapa saja, orang yang berbuat kesalahan pun Nabi memperhatikan, tersenyum kepadanya dan memperbaiki kesalahan Anas bin Malik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka mempermalukan orang. Rasulullah bukan manusia yang gemar mencaci maki atau menghina. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam sababa wala fahasha wala la'ana." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka mencaci, suka berkata keji atau suka melaknat orang. "Inna min khiyarikum ahsanukum khuluqa akhlaqa," kata Nabi. Sesungguhnya sebaik-baik kalian orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, ukuran orang terbaik menurut Nabi bukan hanya yang banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling terkenal, tetapi ahsanuhum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Karena Nabi memiliki segalanya, Nabi punya kekuatan, tetapi kekuatannya tidak membuat beliau kasar. Rasulullah luar biasa, bukan orang yang lemah, beliau pemimpin, panglima, kepala keluarga, beliau guru, beliau hakim, pemimpin umat, tapi dengan semuanya itu, beliau rendah hati, tidak sombong, tidak merendahkan orang. Kekuatannya tidak membuat beliau sewenang-wenang. Allah menggambarkan kelembutan hatinya Nabi dan sikapnya dengan firman-Nya, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau Muhammad bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Inilah prinsip dakwah yang harus dipegang, bahwa hati manusia itu tidak selalu bisa ditaklukkan dengan argumentasi, dengan dalil-dalil, tetapi seringkali dia ditaklukkan dengan akhlak-akhlak terpuji. Ini mungkin sekilas dari apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik Pak Ustaz. Dan pendengar, untuk di perjumpaan kita ya, kita hadirkan juga untuk di via telepon buat pendengar yang ingin berbagi dengan pertanyaan bersama kita ya di 0401-3124-008. Sudah ada yang bergabung bersama kita Pak Ustaz untuk subuh hari ini. Ada dari via telepon ya, dari Faiz di Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Faiz.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya. Iya. Dan silakan Bung Faiz dengan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita meneladani akhlak Nabi, tentu kita sebagai umat yang mungkin tidak akan sempurna seperti akhlak Nabi. Tapi tentu kita sebagai umat Muhammad ini berusaha untuk setidaknya bisa mengurangi dan meminimalisir apa-apa yang jangan kita lakukan dan apa-apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan saya Pak Ustaz begini, di dalam kehidupan kita bersosial, hidup dalam bermasyarakat, kadang kalau kita, ya bukan kita menasihati, tapi kita memberikan masukan kepada seseorang, kadang ujung-ujungnya itu Pak Ustaz kita dibilang, ah kamu ini sombong, tahu juga, sosok agama juga. Iya. Nah, karena mungkin karena kita selalu menasihati, akhirnya di suatu waktu kita dihindari Pak Ustaz. Dan kita dihindari itu seakan kita dibenci. Nah, nanti dia menyebar kepada orangnya bahwa, ah sia, itu dia orangnya, sosok agama itu. Saya tidak suka dengan orang itu. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, pertanyaan kedua, kita di Indonesia kan banyak pejabat-pejabat yang banyak paham tentang agama. Tapi yang saya tidak habis pikir Pak Ustaz, agama tahu, di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari tahu, tapi sering melakukan korupsi. Bahkan dengan pelaku orang lain. Nah, ini kira-kira seperti apa yang salah agama kah, atau yang salah dari akhlak pribadi orang masing-masing, Pak Ustadz? Mohon kiranya penjelasannya, Pak Ustadz. Bang Riko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz. Ya, silakan, Pak Ustadz. Jawaban dari pertanyaan dari Bang Faiz di Buton Tengah.
3: Ya, menarik pertanyaannya berkenaan tentang kehidupan bermasyarakat, bersosial. Ketika kita berikan masukan, nasihat, seringkali dianggap sombong. Dianggap, wah ini kayak orang suci gitu. Akhirnya orang menjadi membenci. Saya teringat bagaimana Nabi ketika menasihati orang-orang kafir Quraisy, mereka pun tidak semua menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak setiap orang itu yang menolak nasihat berarti nasihat kita salah sebenarnya. Tetapi kita juga perlu mungkin bermuhasabah terhadap cara penyampaian. Itu penting. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan menghadap Fir'aun, Allah berfirman, "Fakula lahu qawlan layyina." Berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan perkataan yang qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Fir'aun kan menganggap dirinya Tuhan, membunuh orang yang tidak mau mengikutinya. Tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun tetap berkata yang qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Jadi kebenaran itu tetap harus disampaikan. Cuma cara menyampaikannya adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Saya pikir oleh anak-anak kecil ketika sholat di Mesir, mungkin jarak kaki saya berbeda dengan kakinya, saya ditegur. Iya. Tetapi caranya itu memegang kaki saya, kemudian diangkat ke samping kakinya. Itu diantaranya ya. Seringkali saya melihat mereka yang ingin menegur, dia memberi salam, orang-orang Arab ya, beri salam, jabat tangan dulu, tanya dari mana, kamu dari mana, baru dia menyampaikan nasihatnya. Tiba-tiba langsung ya. Ini begini itu. Langsung menasihati tidak. Tetapi mereka mendahulukannya dengan ya akhlak, salam, jabat tangan, tanya dari mana, pernah belajar agama atau bagaimana. Nah, kemudian dia masuk untuk menasihati. Ini mungkin sikap kita sebaiknya ya, jangan, yang pertama ya, kita juga tidak boleh merasa lebih tahu daripada orang lain. Maksud kita hanya menasihati sebenarnya. Nah, berikan nasihat itu empat mata. Jangan di depan orang itu. Biasanya kalau di depan orang, orang itu tidak akan senang, mereka merasa tersinggung. Yang kemudian kita perlu membedakan antara menasihati dan menghakimi. Seringkali ada orang menghakimi, dia menganggap itu nasihat, padahal itu menghakimi. Kamu di neraka, kamu di ini, itu menghakimi namanya. Tapi coba aja orang nasihati, mari kita sama-sama perbaiki, itu kita nasihati, bukan menghakimi. Kemudian jangan memaksakan orang lain menerima nasihat kita. Tidak semua orang sama hatinya dengan kita. Tidak semua orang mampu langsung mencerna nasihat-nasihat kita. Sesungguhnya Allah yang menggerakkan, membolak-balikkan hati seseorang. Ketika kita sudah menasihati, mereka tidak senang, kembalikan kepada Allah. Kalau nasihat itu ditolak, jangan membalas dengan kebencian. Tapi ya, hidayah itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya, jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena kebaikan kita tidak disukai orang. Ya, itu kan maksud kita baik menasihati. Saya kan akan memperingatkan kepada mereka bahwa ada ular yang menempel di tubuh mereka sebenarnya. Nah, oleh karena itu ya, jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena kebaikan kita tidak disukai oleh orang. Jangan pula merasa diri paling baik hanya karena kita merasa sedang menasihati orang. Jadi kita berada pada tugas kita ingin yang terbaik untuk orang lain, dan kita juga memperbaiki cara kita menyampaikan itu. Yang kedua, ya ada yang kedua tadi ya kalau nggak salah.
0: Tapi
3: pejabat paham.
0: Ya, Pak Ustadz, ini sepertinya ada yang bergambar sama kita ya. Kita keep dulu untuk pertanyaan yang kedua tadi Bung Faiz ya. Ada Bunda Tiara di via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tiara.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bunda Tiara, Bunda Hani.
0: Bunda Hani, baik Bunda. Silakan Bunda Hani.
5: Saya punya, maaf ya, kalau saya punya nama itu pasti tidak diangkat. Baik. Diangkat, ini yang saya tidak mengerti.
0: Baik Bunda.
5: Dan sabar. Ya, insya Allah.
0: Baik Bunda, Bunda Hani, silakan untuk pertanyaannya Bunda.
5: Makasih Dinda, sehat selalu ya. Semangat terus menjalankan aktivitasnya Dinda.
0: Amin, amin.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat selalu Pak Ustaz, semangat.
3: Alhamdulillah.
5: Kita di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat Ustaz. Sehat selalu memberikan tausiahnya. Terima kasih.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
5: Saya baru bisa tembus ini di matra pagi ini Pak Ustaz.
0: Iya.
5: Ya tetapi saya sabar. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah
3: berusaha
5: diri ini Pak Ustaz. Terlalu banyak ujian yang saya terima. Saya sabar. Saya sabar. Saya bersyukur Allah masih beri kita kesehatan, kekuatan menjalankan aktivitas kita ya Pak Ustaz. Imam di luar.
3: Alhamdulillah.
5: Ini, Pak Ustaz. Saya mempertanyakan ini. Kalau kita ini sudah mengetahui yang tidak ada dihadiskan oleh Nabi Muhammad sunah-sunahnya itu, kita menghindari yang kita jalankan sebagai kita umat muslim yang beragama, yang taat kepada Rasul. Kita jauhi yang tidak diarah di hadisnya dalam Al-Quran. Yang saya mempertanyakan, saya ini Pak Ustaz masabah diri untuk menjauhi orang-orang yang tidak saya diridhoi oleh Allah. Apa yang Allah berikan sama saya, petunjuk yang ada, yang baik, yang tidak baik itu saya hindari. Yang saya mempertanyakan Pak Ustaz, saya tanamkan dalam hati saya, zikir saya, surat Al-Alaq ini dan seterusnya itu Pak Ustaz, saya baca, saya zikirkan untuk menjauhi dan tidak ada disyariatkan dalam agama. Bukan saya membenci teman-teman, bukan saya membenci keluarga, bukan saya membenci siapapun, tapi apa yang saya disyariatkan dalam agama Islam, apa yang saya sudah ditanamkan oleh Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah, saya jauhi. Bukan saya sombong Pak Ustaz, saya lebih memperbaiki diri dan keluarga saya agar kelak kita meninggal nanti kita tidak tersiksa. Dan saya punya keyakinan Pak Ustaz, di zaman digital sekarang ini Pak Ustaz terlalu banyak maksiat, makanya itu saya menghindari Pak Ustaz. Bukan saya sombong, bukan saya apa Pak Ustaz, tapi betul-betul silaturahim itu aja kita memberi kesehatan, kekuatan untuk memperbaiki apa yang tidak ada di
0: baik Bunda
5: dalam agama Islam. Mohon pencerahannya Pak Ustaz agar saya bisa lebih memahami dan saya menjaga lidah saya untuk diam dan bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Indariko atas pertanyaan saya ini panjang karena saya lebih memperbaiki diri dan keluarga daripada mendengar orang-orang di luar sana.
0: Baik.
5: Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita ini
0: baik Bunda.
5: Bulan yang terakhir ini bulan bulan kita lebih memperbaiki diri, zikir, bersalawat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal tidak disiksa. Terima kasih.
3: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, mungkin yang ingin dibagikan ke dari Bunda Hani ini muhasabah diri ya, Pak Ustadz ya.
3: Iya. Iya. Iya.
0: Mungkin kita ke pertanyaan Bung Faiz dulu, Pak Ustadz, yang tadi terkait dengan korupsi seperti apa? Pertanyaan yang disampaikan dari Faiz di Buton Tengah. Silakan, Pak Ustadz.
3: Intinya sebenarnya jangan ukur keberagamaan seseorang itu hanya dari seberapa banyak ia berbicara tentang agama. ukurlah juga dari seberapa jujur ketika memegang amanah, seberapa santun ketika dia berbeda pendapat, seberapa takut dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sebab agama yang hanya berhenti pada lisan saja menjadi pengetahuan, agama yang sesungguhnya ketika dia masuk ke dalam hati dan terimplementasi dalam akhlaknya. Jadi orang pandai bicara itu banyak, tapi yang mau mengamalkan ilmu itu yang sulit. Menyampaikan kebenaran itu berat, mengajak untuk bersabar itu berat. Kenapa? Karena ketika kita yang ditimpa musibah, bersabar itu berat, apalagi cuma mengajak. Makanya intinya sesungguhnya ya, jangan ukur keberagamaan itu

0: mengambil jarak sejenak dari keramaian. Artinya beliau memperbanyak zikir, membaca surah-surah pilihan. Nah, bermuhasabah diri itu yang penting bukan memutuskan hubungan, itu saja sesungguhnya. Silahkan boleh menjauh, mengambil jarak sejenak dari orang, yang terpenting jangan memutuskan silaturahim atau lari dari tanggung jawab misalnya, kalau dia punya tanggung jawab. Karena seseorang yang diberikan amanah dan lari dari tanggung jawab, nah itu dia akan dipertanyakan nanti amanahnya. Silahkan bermuhasabah diri, apakah nasihat, misalnya kita harus tanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya ketika bicara sudah lembut, apakah niat saya ketika melakukan sudah karena Allah, apakah saya terlalu berharap orang menerima perkataan saya, dan seterusnya. Jadi muhasabah itu membuat kita berpindah dari mengoreksi orang lain menjadi memperbaiki diri sendiri. Menghindari orang lain untuk sementara, apakah boleh-boleh mengambil waktu yang disebut dengan uzlah. Nabi sendiri beruzlah menyendiri, terutama ketika hatinya sedang kecewa, tersinggung, atau lelah rasanya. Ya silakan beruzlah, tetapi jangan sampai berubah menjadi saya tidak mau lagi bergaul dengan siapapun misalnya, karena semua orang itu tidak memahami saya. Itu yang salah. Jadi yang lebih sehat adalah jaga jarak dari keributan, bukan memutus silaturahim. Kurangi bicara, bukan berhenti berbuat baik. Ya, menenangkan diri, bukan mengasingkan diri karena kebencian. Selagi silahkan menenangkan diri, bukan mengasingkan diri karena kebencian kepada orang. Tak boleh, tak boleh kita benci kepada orang. Yang terakhir saya dengar, memperbanyak zikir, membaca surah-surah pilihan. Silahkan baca surah Ad-Duha misalnya ketika kehilangan semangat, baca surah Al-Insyirah ketika menghadapi kesempitan, tekanan, baca surah Al-Hujurat ketika belajar adab sosial. Silakan baca, karena dia bagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang paling penting bukan sekedar berapa surah yang dibaca, tetapi apa yang berubah dalam diri setelah membacanya. Kita sudah baca ayat Al-Quran tapi tidak berubah-berubah juga ya. Dan sebaiknya berapa surah yang dibaca, tetapi apa yang berubah pada diri kita. Nah ini, kadangkala Allah itu menghadirkan orang-orang yang tidak menyukai kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji keikhlasan kita. Ada datang orang yang membuat kita marah, ada datang orang yang membuat kita benci. Sebenarnya Allah tampilkan mereka-mereka itu untuk menguji keikhlasan kita sebenarnya. Jadi, ya jika kita menasihati lalu dibenci, jangan langsung berkata, ya mereka tidak suka kebenaran, bukan. Jadi jangan merasa bahwa kita lah punya kebenaran itu. Tapi katakan Allah, ya Allah, kalau perkataanku benar, jadikan dia bermanfaat. Kalau caraku salah, maka perbaikilah caraku untuk menasihati. Ini yang penting, karena setiap kita mungkin ingin menasihati, tapi di sisi yang lain tidak semua orang bisa menerima nasihat kita. Caranya perlu juga diperbaiki. Itu mungkin.
1: Baik, Pak Ustadz. Nah ini semakin singkat untuk di perjumpaan kita. Kita juga live TikTok tadi dan sedikit menyapa dari Bung Solihin di via TikTok, Pak Ustadz, untuk pagi hari ini. Nah, selain itu juga untuk di kebersamaan kita, karena semakin singkat ya, Bung Solihin, terima kasih untuk sapaannya juga ya di via TikTok kita. Ini terkait dengan topik kita, Pak Ustadz, ya, indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan mungkin di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz.
0: Ya. Nabi itu dicintai oleh Allah dan para malaikatnya karena akhlaknya yang mulia. Allah bersalawat bersama dengan malaikatnya. Pagi ini mungkin kita belum mampu menjadi orang yang paling pintar, belum mampu menjadi orang yang paling

0: yang kaya belum mampu menjadi orang yang paling terkenal, tetapi kita masih bisa menjadi orang yang lembut kepada keluarga. Kita masih bisa menjadi orang yang jujur pada pekerjaan kita nanti. Kita masih bisa berbicara yang santun dengan orang lain. Kita masih bisa memaafkan jika orang punya kesalahan. Dan orang yang paling banyak memberikan rasa aman kepada sesama manusia kita. Oleh karena itu, ya, jangan bertanya seberapa banyak saya mengetahui tentang Rasulullah, tetapi bertanyalah seberapa banyak akhlak Rasulullah yang telah kita hidupkan dalam diri kita semua. Karena boleh jadi kita belum pernah melihat wajah Rasulullah, tetapi kalau kita jujur, kita lembut, pemaaf, penyayang, rendah hati, kasih sayang, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, Pak Ustaz. Nah, ini menjadi penutup juga untuk di perjumpaan kita pada subuh hari ini, pendengar ya. Semoga apa yang sudah disampaikan pada kebersamaan kita ini, yang sudah kita hadirkan terkait topik kita ya, indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua dan bisa menjadi faedah juga dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya untuk perjumpaan kita subuh hari ini. Dan Pak Ustaz, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga kita bisa
0: bersama.
1: Iya, kita bisa bersama lagi insyaallah dengan topik menarik lainnya, Pak Ustaz ya.
0: Iya. Siap, insyaallah.
1: Insyaallah. Dan benar, kita tutup untuk kebersamaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Setelah tadi kita bersama Pro 1 RRI Kendari dalam program Mutiara Pagi Pendengar, selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Cape Town Pendengar dalam rangkuman informasi sepekan.
1: Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.

0: Pendengar, berikut ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya, Afriansah. Kita awali informasi pertama. Turnamen PNM Bau-Bau Cup 2 Asa Atlet Tenis Meja Jelang Porprov Sulawesi Tenggara 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen ini. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan.
1: Semangat para pecinta tenis meja Sulawesi Tenggara sebelum Porprov.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim bersama atlet pecinta rimpung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpong-timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja Sulawesi Tenggara sebelum Porprov, kan Porprovnya belum sebelah.
4: Harapannya pemain ini setiap kami kampanye kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
0: BPS Bau-Bau sisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
5: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang,
6: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mulai melakukan penyisiran pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 mulai 7 hingga 15 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun kegiatan usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan penyisiran dilakukan setelah seluruh target awal dalam pre-list telah ditandatangani pendata hingga 31 Agustus lalu. Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbaiki, sekaligus cakupan usaha yang harus dipastikan kembali.
5: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang ada perbaikan-perbaikan begitu. Penyisiran dalam memastikan jangan sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata. Nah, itu kami lakukan sebagai antisipasi memastikan cakupan dari usaha sensus ekonomi dan keluarga yang ada di Kota Bau-Bau itu tercakup semua, bahasanya coverage-nya itu.
6: Musdin menyebutkan prilis awal SE 2026 di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 64 ribu unit yang merupakan gabungan rumah tangga dan bangunan kegiatan usaha. Hingga batas waktu 31 Agustus, pendata telah mendatangi sekitar 80 ribu unit atau mencapai sekitar 141% dari target awal. Karena itu BPS kini memetakan wilayah yang masih memiliki kekurangan cakupan untuk dilakukan penyisiran. Seluruh pegawai organik BPS Kota Bau-Bau dilibatkan dalam proses tersebut untuk memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang belum terdata.
5: Ini waktunya betul-betul kami maksimalkan sisa waktu yang ada ini, memastikan dari progres yang ada bisa kita lihat target kita masih kurang di mana. Begitu misalnya di kecamatan ini targetnya masih kurang sehingga perlu penyisiran kembali terhadap target yang belum terpenuhi. Misalnya tadi ada usaha misalnya di beberapa kecamatan itu masih kurang atau beberapa persen begitu usahanya yang ada di playlist, tapi itu sudah yang sudah pernah didata oleh teman-teman pendata, ada yang betul-betul tutup dan ada juga mungkin yang berpindah tempat atau tidak ditemukan.
6: Musdin juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi apabila masih terdapat usaha atau keluarga yang belum didata. Menurutnya, kelengkapan cakupan sangat penting agar hasil SE 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Bau-Bau secara akurat. Musdin menegaskan SE 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun. Sensus ekonomi telah dilaksanakan sejak 1986 dan bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak maupun kepentingan perpajakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asa Bakat Jurnalistik Pelajar RRI Bau-Bau tutup lomba baca berita tahun 2026 dan menetapkan 7 pemenang lomba. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan.
2: Lomba baca berita yang diselenggarakan LPP RRI Bau-Bau selama 2 hari, 8 hingga 9 September dalam rangka menyambut HUT RRI ke-81 resmi berakhir. Dewan juri dan panitia telah menetapkan para pemenang lomba baca berita tingkat pelajar SMA sederajat tersebut setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir Rabu 9 September sore. Kompetisi ini diikuti 40 finalis dari 100 lebih pendaftar pelajar SMA sekota Bau-Bau. Peserta dinilai berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya artikulasi dan pelafalan, hingga pemahaman isi berita serta sikap dan profesionalitas. Setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri, akhirnya ditetapkan para pemenang lomba. Juara pertama diraih oleh Azahira Zaima Suardi De Silva, asal Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau. Posisi kedua diraih oleh Siti Almaira, asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Andi Jur Aziza, asal SMA Swasta Darussalam. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 juara harapan, masing-masing Ayustina asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, Arini Kalbia asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan Fioni Andahak asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau. Penghargaan lainnya diberikan kepada juara favorit yang diraih oleh Muhammad Ihsan Muzaki, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, berdasarkan jumlah menyukai atau like di Instagram terbanyak pada video audisi dari seluruh peserta, yakni 2.313 menyukai. Penetapan para pemenang menjadi bagian akhir dari rangkaian kompetisi dengan tujuan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, jurnalistik, serta keterampilan penyiaran radio. Kepala PRRI Kendari Naufal Sahupala melalui sambungan Zoom mengatakan, lomba baca berita bukan sekedar kemampuan membaca teks, tetapi harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, percaya diri, dan artikulasinya jelas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan talenta-talenta baru di bidang penyiaran dan juga jurnalistik.
7: Hari kedua ini, tampilkan yang terbaik, junjung sportivitas yang tinggi, dan nikmati setiap proses lombanya. Semoga kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan peserta terbaik. Selamat berlomba, tetap semangat, dan terus berkarya untuk RRI dan Indonesia.
2: Para pelajar pemenang lomba mendapatkan sejumlah reward, piala hingga sertifikat dan uang pembinaan. Para pemenang juga akan mendapatkan apresiasi yang akan membacakan langsung Warta Kepton Pagi yang siar setiap Senin hingga Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lomba baca berita radio tahun 2026 juga menjadi salah satu bentuk komitmen RRI dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda sekaligus memperkenalkan profesi dan dunia penyiaran kepada kalangan pelajar. Dengan berakhirnya perlombaan dan ditetapkannya para pemenang, seluruh rangkaian Lomba Baca Berita Radio RRI tahun 2026 resmi ditutup. Meri Meriani, Reporter RRI Bau-Bau, melaporkan.
0: Tim terpadu turun ke jalan, Pemkot Bau-Bau perkuat pengawasan dan pembinaan anak gelandangan dan pengemis. Selengkapnya, Herul Mulku melaporkan.
8: Sadar, bisa kita bina anak-anak itu, kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis atau gepeng, khususnya anak-anak yang masih ditemukan beraktivitas di jalanan dan fasilitas umum. Langkah tersebut dilakukan melalui tim terpadu penanggulangan dan pengawasan gelandangan dan pengemis yang turun langsung ke sejumlah titik di Kota Bau-Bau pada Rabu sore. Kegiatan dimulai pada sekitar pukul 16.30 dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan tenaga sosial. Tim tersebut diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan melibatkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Bagian Kesra, Kecamatan, Pekerja Sosial, dan TKSK dari Kementerian Sosial. Penjangkauan dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas anak-anak dan kelompok masyarakat rentan. Di antaranya perempatan SMA Negeri 2 Bau-Bau, eks kantor Dinas Sosial, perempatan SD Negeri 3, serta simpangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga pengawasan dan pembinaan. Di kawasan eks kantor penerangan, tim menemukan sejumlah keluarga pemulung yang masuk dalam kelompok keluarga rentan. Hasil wawancara dan pendataan, sebagian keluarga tersebut merupakan penerima program Keluarga Harapan atau PKH.
9: Bagaimana supaya mereka tidak lagi mengemis di lampu merah, di jalanan, dan itu akan berakibat kepada mereka resiko kecelakaan. Ini harus kita akan melakukan sekitar mana. Kalau ada anak-anaknya yang tidak bersekolah, itu kita akan koordinasikan ke dinas terkait, ataupun kalau mereka ingin masuk ke ponpes, kita akan komunikasikan ke pesantren untuk dibina dan dilakukan.
6: Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Bau-Bau Abdul Rahman menegaskan, persoalan anak yang berada di jalanan bukan hanya berkaitan dengan ketertiban umum. Menurutnya, persoalan tersebut juga menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan anak. Rahman mengatakan penjangkauan dilakukan untuk membangun kesadaran anak dan keluarga agar tidak menjadikan jalanan sebagai tempat mencari penghasilan. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan sesuai kondisi masing-masing anak dan keluarganya.
8: Sadar, bisa kita bina anak-anak itu, kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan dengan berbagai modus, kaca, tisu, dan ada yang minta-minta seron.
6: Abdul Rahman juga mengimbau masyarakat tidak memberikan uang, imbalan, maupun sedekah secara langsung kepada anak-anak di sekitar lampu merah. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mendorong anak kembali ke jalanan karena menganggap aktivitas tersebut memberikan penghasilan. Masyarakat yang ingin bersedekah diimbau menyalurkan melalui panti asuhan atau langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemerintah memutus ketergantungan anak terhadap aktivitas di jalanan. Pemerintah juga akan menelusuri apabila ditemukan indikasi anak sengaja dipekerjakan atau dimanfaatkan untuk mengemis. Jika terbukti, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Saya Afriansa mengucapkan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN di Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Papua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi pendengar dan selamat mengawali aktivitas Anda di minggu pagi ini. Mudah-mudahan minggu pagi Anda menyenangkan pendengar untuk hari ini, 13 September 2026. Selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar bersama keluarga, bersama saudara atau mungkin bersama teman-teman Anda yang mungkin minggu pagi ini sudah ada rencana buat ngapain begitu. Biasanya sih kalau minggu pagi itu ya sempatkan diri untuk berolahraga pendengar ya, sekedar jogging atau mungkin mengolah tubuh ya, bergerak begitu supaya bisa mengeluarkan keringat, jadi badan bisa lebih segar, lebih sehat ya. Kemudian juga mungkin ada planning hari ini mau ngapain, mau jalan-jalan ke mana gitu pendengar. Mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan. Kita coba pantau informasi cuaca dulu ya, untuk memastikan hari ini apakah cuacanya akan cukup cerah untuk di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar, untuk hari ini Minggu 13 September 2026 pagi ini diperkirakan umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cuacanya cerah hingga berawan. Kemudian siang dan sore hari juga umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan. Kemudian malam hari nanti umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan. Dan dini hari umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan. Jadi untuk di Sulawesi Tenggara cuacanya didominasi cerah, cerah berawan hingga berawan pendengar ya. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 55 hingga 95% dan angin bertiup dari secara umum ya, bertiup dari timur ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Jadi hari ini menjadi hari yang sangat baik pendengar buat Anda beraktivitas di luar rumah ya pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ati, manajer unit PLTNG Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita bergabung di Pro 3 RRI terlebih dahulu pendengar untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.